0: Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
1: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Barakasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
5: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Fabel Netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang di Fabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kurang, ini sanksinya kan sifatnya administratif, kurang dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria.

0: Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Itilole.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial
3: Tuan Rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas

0: Sejak awal laga, hasilnya Julian Quiñones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi, Mas.
1: Ya!
2: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
2: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, si

0: tim tamu.
1: Masih pemain Meksiko, Rosic cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan ke Meksiko, ada dua pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut setelah

0: Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia, dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

manusia lagi.

Sopu adalah istilah sumpit pada suku Wana yang wilayah pemukimannya tersebar di Kabupaten Tujuh Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Nama Sopu juga sering digunakan untuk sumpit oleh suku Kairidaa. Alat berburu ini berbahan dasar bambu atau bulu, atau dalam bahasa Taawana adalah balo. Bambu jenis ini juga bisa digunakan menjadi tombak dengan meruncingkan bagian ujungnya. Terkadang ada yang meyakini bahwa peralatan sopu yang disimpan lama dan berusia tua memiliki kekuatan magis, di mana pemakainya percaya sopu dapat memberi kekuatan lebih kuat dari biasanya. Jika mata sopu dilesatkan, dapat mengenal sasaran dengan tepat dan memiliki daya lesat yang tinggi.

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.

0: 東京スマイ
1: ル。Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Terima kasih semuanya yang masih tetap stay 93 FM Radio Republik Indonesia, Ampana Radio kita Sambria. Saya Tidola Sangoli yang temani Anda di pagi hari ini, peringat. Insya Allah kebersamaan kita hingga di sore atau di pukul 16.30 menit nanti, peringat. Nah, kita ke informasi dan musik pagi hari ini, pendengar. Ada beberapa informasi yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Ada yang lagi ramai diperbincangkan saat ini, pendengar, ya. Apalagi kalau bukan PD, bukan percaya diri, Om, Piala Dunia yang digelar di Amerika, ya. Ini kemarin tanggal 11, ya. Wih, memang luar biasa. Rasa-rasa som apa berangkat semalam, ya. G. Belvin hingga Shakira meriahkan pembukaan Piala Dunia 2026. Yang kami lansir dari Kantor Berita Nasional, Piala Dunia 2026 resmi dibuka melalui seremoni meriah di Stadion Azteca, Mexico City pada hari Jumat tanggal 12 Juni. Oh, itu kemarin, ya. Oh, hari ini, hari Jumat, ya. Jadi, oh, dini hari di sini mungkin. Turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut diawali pertunjukan hiburan spektakuler yang menghadirkan sejumlah musisi ternama Amerika Latin. Ribuan penonton memenuhi stadion bersejarah itu untuk menyaksikan rangkaian acara sebelum laga pembukaan resmi digelar. Suasana semakin semarak ketika penyanyi Kolombia, G. Belvin, membawakan sejumlah lagu-lagu player di hadapan para penonton. Penampilan G. Belvin menjadi salah satu momen yang paling dinantikan dalam seremoni pembukaan turnamen tersebut. Kemudian didukung tata cahaya yang megah dan koreografi atraktif. Ini berhasil membangkitkan antusiasme puluhan ribu supporter yang hadir. Upacara pembukaan juga menampilkan kekayaan budaya dari Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada. Sebagai tuan rumah, atraksi seni tradisional dipadukan teknologi modern untuk menandai dimulainya edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen tersebut. Kemudian pendengar, setelah rangkaian pertunjukan berlangsung, panggung utama kemudian menjadi milik penyanyi Kolombia Shakira yang tampil memukau. Ia dipercaya menutup seremoni pembukaan melalui penampilan spesial yang disaksikan jutaan penggemar sepak bola dunia. Shakira membawakan lagu Die Die bersama Bane Boy yang penampilan yang mendapat sambutan meriah dari penonton. Kehadirannya, pendengar, membangkitkan kembali kenangan penggemar terhadap berbagai momen ikonik Piala Dunia yang pernah melibatkannya. Atmosfer pembukaan menunjukkan tingginya antusiasme publik terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2006 yang berlangsung meriah. Turnamen kali ini menjadi edisi terbesar dengan keikutsertaan 48 tim dari berbagai negara. Nah, ini aneka ragam informasi tentang Piala Dunia, pendengar, bisa Anda simak di portal kami rri.co.id.

Kita lanjut lagi pendengar dengan informasi lainnya. Ini masih informasi seputar sepak bola juga ya. Semalam ya, timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembukaan di Ya, kami lanjut pada laga pembukaan grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca pada Jumat tanggal 12 Juni 2026. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Wasit Wilton Sampaio asal Brasil dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Nah, pendengar, informasi ini bisa Anda simak langsung ya di portal kami rri.co.id. Termasuk juga jadwal sepak bola yang bisa Anda simak berikut lagi ya kan, di mana akan Anda menonton ya, tentunya di RRI digital juga bisa Anda tonton ya. Baik, terima kasih semuanya. Kita lanjut lagi dengan lagu hiburan terbaik untuk Anda di pagi hari ini.

masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: Tapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Henmin lagi Son tadi. Umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jaesung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke-9 ini. Skor masih 0-0. Belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
1: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jungku, lakukan lemparan ke dalam. Masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Injai tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Hanbok. Masih Hanbok, pendek saja kepada baik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jongbo. Membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, hingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
0: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae. Arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. Hampir saja tadi Song Hun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Jubrianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Ceko. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekalian. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
1: Ya, nampaknya Bung Dupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
2: ya,
1: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kopar tadi. Tendangan dari Jaesung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
2: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarius di Piala Dunia kali ini.
1: Iya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh! Pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada In Beum, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan gol yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
2: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provo tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
1: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
0: Ya, yeah, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
2: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
0: Betul.
2: Ini Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
1: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim Min Jae. Kembali ditendang ke depan Song Hyun Min, berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor 17 Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Main dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
0: Ya, mau memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko, coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju, karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim, coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. peringat pemain juga karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik sehingga kalau lebih dari situ maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya Bung Jupe ya.
2: Ya kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
0: efektif ya.
2: Terlepas memang dari itu, kalau kita memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya, artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
1: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti, oh mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim Min Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan, lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
0: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22 tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung.
2: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
0: Suhu, betul, di atas ya.
2: Di atas 30 derajat biasanya. Ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan, bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai itu adalah para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah Ceko maksud saya sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan, dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Korea.
1: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
2: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya,
1: main
2: yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik, memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan.

0: dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing. Namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini ya. Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
1: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
2: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga yeah. Bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di Kubur Lek Ceko juga mengalami robek juga.
1: Robek ya.
2: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
1: Ya, bola sudah bergulir lagi dan ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya nih, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini yang tujuh sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbone tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Suk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Suk sejauh ini?
2: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Suk mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia, harapannya memang Suk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Suk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah. pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
1: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus.
2: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat, ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang, saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemainnya cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwoo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
1: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan.

0: ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
1: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar, ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Li tadi, buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko, lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi, pendek saja kepada Kretzky, masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi, tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi, Schulz tadi, Pavel Schulz.
0: Ya Bung Jupri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
2: Ya, ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi pemain dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Schulz juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang memanjakan untuk Patrick Schick di lini depan, karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
1: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Handbomb tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan, memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun jadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
0: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
2: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son justru memang turun agak ke tengah tadi, mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
0: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini Ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah. Yang tujuh ada pemain nomor 19, Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini. Masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi, tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di backpass saja dengan kepalanya kepada kiper dari Emma Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
1: Ya, kembali mencoba membangun serangan Sulux tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan. Dengan nomor punggung 10, Jae-sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
0: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya?
2: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran utama pertandingan, waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
0: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, arahkan ke tengah kepada Son Heung-min. Tengah kaki kanan, masih 5 meter di atas mister gawang dari Kovar. Tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan, Heung-min, yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
2: Ya, Musian P, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min. Dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
1: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung-min ke tengah langsung. Wow. Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung-min, namun 3-3-nya tidak ada yang
2: on target ya.
1: On target, masih off target.
2: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung-min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
1: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola. belakang Kim In-jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun Bin, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shao Cek tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yong Bu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Solska tadi.
0: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan peluit, kali ini coba dilakukan melambung tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alir di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tetapi masih bisa. Lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan, masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya. Kali ini para pemain Ceko sebelah kanan, penyerangan dari mereka pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pinggan ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
1: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun-min, namun bertepatan dengan itu Song Hyun-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranak tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43 sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, Yung-woo. Masih Yung-woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In-jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Tae Sok, umpan back pass ke belakang kepada Kim In-jae. Masih Kim In-jae, ada dua pemain dari Korea Selatan, terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, oh nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
2: Ya sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko, kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak pertama ini kita lihat memang tempo pertandingan ya, tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu ya, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini juga mendekati akhir babak pertama.
0: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom masih mengontrol dari tengah sebelah kiri. Kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko. Kali ini seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah, baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan Son, kali ini mencoba dalam tengah kaki kiri, dorong lagi ke atas penalti, masih ada Son, masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4 coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini, tapi masih belum berhenti di sana. Kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pada nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taisok sehingga lebih memilih lagi ke tengah. Kali ini coba lagi Inbom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah, masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih main 1-1, dorong ke depan, kali ini melalui kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan, oh, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
1: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
2: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
0: Jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
2: Ya kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wong In Beom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola, saya kira juga memberikan perbedaan ya di tengah dari Teguh Quarius. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreji, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
3: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
2: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda, terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
1: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan praktis tadi hanya ada beberapa peluang, dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, yeah, di babak yang pertama ini.
2: Ya, yeah, karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat spark pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
1: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini, agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
2: Ya, sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
3: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang, ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
2: Ya, kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana nanti keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga, dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit, artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
0: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
2: Iya.
0: Ya, itu yang menarik di pertandingan pada apa Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
2: Ini belum akan terlalu terlihat ya karena memang kedua tim kan belum cetakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di adu coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telat keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
1: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
2: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit karena memang ya itu tadi banyak hal-hal yang terjadi dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
1: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
2: Iya, yang harus disadari juga kan kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya. Artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
1: Betul.
2: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi belakangan.
0: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia Pertandingan kemarin?
2: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Goda Lahara ini.
1: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Goda Lahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
0: pastinya akan lebih seru lagi.
1: Iya, betul.
0: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
1: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
0: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
1: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
0: Baik, Bung Erik.
1: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
4: berita nasional.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
1: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun-min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun-min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang-in. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky, masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun-min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kratsky. Masih Kratsky, depan pendek lagi kepada Ranax, jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min-jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun-min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan, Kim Min-jae. Kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0. Bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko, sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22, Socek, terhadap pemain dari Korea Selatan. Menabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan peluit tanda pelanggaran. Cepat dilakukan kali ini ke sebelah kiri, coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke dana, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handbomb masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min-jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah. Dan itu Jeon Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min-jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
3: Ya, dan kita lihat memang bukan lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif dari awal babak menuju menit ke-50. Kita menciptakan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak mencetak gol.
1: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Song Hyun-min, mampu direbut kembali Song Hyun-min, menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi. Masih Lee Kang-in menguasai bola, pendek saja kepada Pai tadi, ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan Indo. Depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola kembali jatuh kepada Son Heung-min. Ini Son Heung-min, oh! Son Heung-min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Son Heung-min. Setelah menerima umpan dari Jae Sung tadi dan mampu dipetis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko Kovar tadi. Song Heung-min dipetis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko Kovar. Song Heung-min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola tendangan sudut diambil oleh kapten Song Heung-min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Song Heung-min lakukan bola dekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Heung-min, Ung Jubri,
3: ya.
1: Di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil rapi tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
3: Ya, kalau dari Korea momentum yang sangat baik ya dari depan penonton Song Heung-min dalam posisi yang terbuka. Dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk penonton melakukan tembakan, tapi
2: sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel ke perangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil oleh siapa? Jeleni nampaknya, angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih berapat lagi para pemain umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini yang tujuh pemain lagi Korea. Robon mati terlebih tadi dari Ceko Sik namanya, ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh ke sini. Sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan, ada Gercik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Guri. Bagaimana lezatnya tadi umpannya ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gua maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosor langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
3: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati. Dan yeah, terlihat tadi Evan Kocok tidak gol, nah bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi dalam kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat begitu akurat sundulannya mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh Kim Sim Kyu, dan benar-benar di luar dugaan. Kita lihat
1: mengagetkan Bung Putri karena tadi di lapangan Kleski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan Kim.
3: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
1: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang

0: tertinggal satu gol. Memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Selatan, pemain nomor 10 tadi dari Jaesung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Haechan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
1: Ya memang tidak ada pilihan ya Bung Senti ya, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi, dan kita tahu memang Wang Haechan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya inti gol yang sangat baik, pemain yang bermain sama satu tim dengan Aditya Kreni, kapten dari Louis Teco di Wolverhampton. Dan yang patut diingat dari Wang Haechan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas

lagi sebenarnya. Tapi kita lihat pelatih dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Cek, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.

0: laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan. Isuk arahkan ke depannya, itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan dari kanan. Justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi. Pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri, Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6, handbomb kali ini bermain 1-2, menyusur dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini. Ya.

0: dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan fokus. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak sendirian lagi, Wang ada support di sana dari Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Republik Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
1: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan.

0: lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Heung-min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang-in, tapi Wang In-pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang terus bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16, dan keputusan yang tepat. Nanti kita lihat bagaimana Wang In-pyeong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Black Ceko dan kemudian mencekil bola untuk kita bisa dijangkau oleh Patrick Kopar. Dan skor menjadi 1-1, Bung Sespi dan juga Bung Erik. Pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
1: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6, In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
0: Iya betul, kita lihat memang Wang Ichan bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Heung-min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Jadi memang mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti, dan terbukti ya, pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa pecahkan juga dan akhirnya membuat situasi menjadi satu sama dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi ditarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Bayu Mingguo dengan situasi sekarang satu sama.
2: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Heung-min digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hong Yun-go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi pun menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In-pyeong tadi.
1: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun-tahun, dari zaman mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
0: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, tentu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak lebih pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
1: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Itali banget nih.
0: Tapi di luar itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Yong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Song Heung-min, pemainnya memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga
1: break ya. Dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
0: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi tempatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
2: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daisuke tadi dan Song Heung-min digantikan oleh Song Heung-min digantikan oleh Hyun Gu, kemudian Lee Taesuk tadi digantikan oleh pemain.
0: Ya, kalau saya lihat memang Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa punya satu gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan satu poin. Tapi saya lihat saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini, karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 70

0: 22 menit. Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu dapat peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa ciptakan gol penyeimbang. Dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit, untuk kedua tim bisa ciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan hasil, perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
1: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan. Dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi. Mampu mencetak satu gol tadi.
0: Betul ya. Betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya. Artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
2: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea In Boom, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini hand boom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersey berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tuju adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Pemain-pemain kali ini coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi, membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewati garis tengah kali ini. Lee masih coba menang ya. Dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain di tengah lainnya dari Korea Selatan, ini Paik. Masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur. Ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran Ut Ceko.
1: Iya, terjatuh tadi Gosek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas masuk, gol! Sayang, oh gol! Saudara pendengar, memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
2: offset.
1: Far
2: benar.
1: Masih. Wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, shout check tadi tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan

0: lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
1: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan, dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya tadi kita lihat, nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
1: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya. Artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya yang sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya. Artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada, mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu. Jadi kuat banget. Dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya.
2: Iya.
1: Di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
2: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhana tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya. Jadi harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee, bola terus bergulir, masih Lee, diusir lagi jauh dan dituju ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval, coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan, bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
0: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yichan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
1: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan peluang 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan, mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus. Apalagi di menit terakhir kita tahu juga gimana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya para pemain Korea Selatan, jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Palmir Popal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya, satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
0: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Ya, baik.
2: Istilahnya adalah remontada biasanya.
1: Remontada.
2: Ya.
1: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang
2: pelatih
1: Yong Min-kyo ya. Yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
0: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
3: Betul.
4: Kontroversi tapi.
0: Kontroversi.
3: Ada kontroversi ya.
0: Masih belum terima.
3: Masih belum
0: terima.
2: Sudah lama ya.
0: Sudah lama.
2: Ya, masukin menit 87 kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko, coba lagi seberangkat lagi ke depan, tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kiri, masih mengutak-atik dia, dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya, oh nampaknya tidak ada kawan di depan sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
0: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
1: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kutak-atik.
0: Terlalu banyak menggocek bola, kalau kata teman saya di kampung.
2: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
1: Dan, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalian terkenal Republik Ceko yang menurunkan semua pemain-pemainnya bermain di area pertahanan. Sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun.
2: Semuanya ya, betul.
1: Bisa mempertahankan keunggulan, karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
0: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, yeah. Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myun Go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit. Bagaimana Bung Jupri, tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini?
1: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyamak kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara

0: kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan di pertandingan.
1: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
2: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih mendelay juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi, kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Duel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak, maksud kami 13. Coba lagi, beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan caller ada Nedved ya, kalau sekarang gimana nih?
0: Dulu kan ada Poborski ya.
2: Iya, betul.
0: Dan supportnya juga ada Thomas Rafiki.
2: Iya. Yeah.

0: Politeco mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
1: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. No! Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
0: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yun Gyu yang bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari, kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, tidak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
2: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sitil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi dual bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Han Bung. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
1: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
2: Dia nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi para pemain Ceko, terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
1: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan. Dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
0: Ya, betul, sudah banyak kartu keluar memang dari wasit asal Mesir ini kalau kita lihat. Jadi memang pertandingan praktis memang berjalan, bisa dibilang agak minim kartu ya. Tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga, jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Sedby di pertandingan kali ini.
1: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini. Akankah diumpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, terangkat kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan. Dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
2: Mampu setelah sempat tertinggal 1 gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Yeah.
2: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Gretzky, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi, gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan, dan lagi-lagi

0: Inbium berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yoon Gyu tadi.
1: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
2: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erik juga, Ali Sapreti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat juang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan, dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya pencipta gol untuk kemenangan, tapi Hwang In-beom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
1: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini menangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Mungkin kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya
3: Foto bareng dulu boleh nggak?
4: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Mendengar, kita bergabung dengan Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar mengikuti khutbah dan juga sholat Jumat.

0: berlalu darimu, maka hilanglah.
1: Apabila satu hari telah berlalu darimu, maka hilanglah sebahagian dari dirimu. Ibna Adam, innaka lam tazal fi hatmi umrika. Wahai anak Adam, senantiasa umurmu terus-menerus akan berkurang. Munzu waladatka ummuka, semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap hari kita itu mendekat kepada Allah, mendekat kepada negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai sekalian manusia, kalian itu sungguh betul-betul, sesungguhnya kalian betul-betul sedang berjalan menuju kepada kami. Maka pasti kalian akan berjumpa dengan kami. Maka hari-hari akan terus beredar di kehidupan kita. Walaupun kita berusaha lari dari mengingatnya, akan negeri akhirat itu, ketahuilah itu hakikat dari kehidupan yang tidak akan bisa lolos serumpun darinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Waja'at sakratul maut bil haqq." Dan datanglah sakratul maut itu dengan sebenar-benarnya. "Zalika ma kunta minhu tahid." Perkara inilah yang kalian selalu berusaha untuk lari darinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kematian yang kalian selalu berusaha untuk lari darinya, "Fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya ia pasti dan pasti akan mendapati kalian. Walaupun kau berusaha untuk naik ke puncak gunung, bersembunyi, menyelam di dalam lautan, atau bersembunyi di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, akan tetapi kita tidak bisa lolos dari incaran malakul maut. Sebab ketahuilah jamaah sekalian, inna lillah, sebab kita ini miliknya Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan hanya kepada Allah lah pasti kita akan kembali. Maka melupakan hari perjumpaan dengan Allah dan perjumpaan dengan negeri akhirat itu merupakan sebab terbesar seseorang akan mendapatkan musibah yang besar di negeri akhirat dan sebab yang akan membuat tersentuh oleh azab yang kekal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nas, fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza." Maka rasakanlah azab yang pedih ini disebabkan kalian melupakan hari perjumpaan kalian ini. Inna nasinakum, sesungguhnya kami juga akan melupakan kalian. Waduku adabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah azab yang kekal ini disebabkan apa yang kalian lakukan dahulu. Perhatikanlah ayat ini jamaah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa hambanya gara-gara dia tidak mengetahui tentang hari kiamat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka karena mereka melupakan hari perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada negeri akhirat bukan berarti seseorang tidak pernah menyebut kata tentang hari kiamat. Akan tetapi lupa terhadap negeri akhirat, yaitu yang dimaksudkan adalah ketika negeri akhirat itu tidak mampu merubah cara pandang seorang hamba terhadap dunia yang hina lagi fana ini. Dia mendengar ayat-ayat tentang neraka, tapi dia tetap menyepelekan dosa-dosa. Dia tahu kematian itu dekat, tapi selalu menunda-nunda taubat. Dia tiap hari melewati kuburan, tapi dia selalu menyangka hidupnya masih panjang dan lama. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, alhaqumut takasur, saling bermegah-megah dan berbanyak-banyakan harta di antara kalian, itu telah melalaikan kalian, melupakan kalian dari Allah dan negeri akhirat. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian itu masuk ke liang kubur. Perhatikan ayat yang mulia ini jamaah sekalian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebanyakan manusia nanti ingat kepada Allah, nanti ingat kepada negeri akhirat ketika ia sudah berada di liang kubur. Padahal di dalam kubur itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Pintu taubat sudah tertutup dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan telah habis. Karena sesungguhnya yang ada di sana hanyalah penyesalan dan penderitaan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya kesempatan hidup di dunia itu cuma satu kali. Sekali dia berlalu, tidak bisa dia pulang kembali. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar tidak terjatuh dalam kesalahan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah, Wahai orang-orang yang beriman, jangan harta dan anak-anakmu melalaikan kalian dari mengingat kepada Allah. Jangan karena mengumpulkan harta benda, memikirkan masa depan anak-anak kalian. Itu terkadang membuat kalian lalai dan lupa dari mengingat kepada Allah. Terkadang kalian membuat lalai dan lupa dari melakukan kewajiban-kewajiban kalian kepada Allah. Alasan cari nafkah dia tidak sholat. Alasan cari nafkah dia tidak berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sebab barang siapa yang berbuat demikian itu, mereka itulah orang-orang yang merugi. Yang dia rugikan bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dia rugikan adalah dirinya sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya, tapi hamba itulah yang butuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Wallahu ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji, tidak butuh dengan hamba-hambanya. Dan yang harus kita sadari, kitalah yang butuh kepada ibadah jamaah. Ibadah tidak butuh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, man amila solihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh, itu untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa alaiha. Dan siapa yang beramal buruk, maka dia sendiri yang akan menanggung dosa dan akibatnya. Oleh karena itulah jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar menggunakan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sebab belum tentu kesempatan itu akan berulang di alam kehidupan kita. Kata Nabi SAW, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah kalian lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Syababaka qabla haramika, manfaatkanlah masa muda kalian sebelum datangnya masa tua. Sebab wahai anak muda, jangan kau berhayal kau bisa mendapati masa tua, sebab belum tentu kau mendapati itu. Betapa banyak anak-anak muda kita yang dia lalai dalam dan larut dalam dosa-dosanya, dalam keadaan dia belum sempat bertobat, ternyata dia sudah menjadi penghuni kubur. Yang di pagi harinya dia masih tertawa ceria, namun di sore harinya dia sudah terbujur kaku dan sudah dikafani. Oleh karena itulah Nabi SAW mengingatkan, manfaatkan masa mudamu, sebab kematian itu tidak menunggu masa tua. Lalu beliau menyatakan, wasihataka qabla saqmika, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waginaka qabla fakrika, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wafarogaka qabla syuglika, manfaatkan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Wahayataka qabla mautika, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Sebab banyak pak, nanti di hari kiamat orang-orang yang menyesal mengapa dahulu dia lalai. Padahal dia dahulu di dunia sudah yakin, dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Dia akan tinggalkan dunia seluruhnya dengan apa yang selalu dan apa yang telah dia kumpulkan. Akan tetapi dalam kenyataannya, dia selalu lebih memilih dunia daripada akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bal tusirunal hayata dunya, bahkan kalian lebih mengutamakan kesenangan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Manfaatkanlah masa, waktu dan umur kita jamaah, sebab waktu itu terus berjalan, tidak pernah berhenti sedetik pun. Kata Imam Syafi'i, al waktu kasif, waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak memanfaatkannya, maka dialah yang akan menebasmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah berkata, al-laylu wan-nahar yaf'alani fikum. Siang dan malam itu bekerja untuk menghabiskan umur-umur kalian. Fa'mal fihima, maka beramal solehlah kalian di dalam siang dan malam itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillah, ahmaduhu rabbi wa ashkuruh, ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabiahum bisan ila yumiddin amma ba'd. Pada khutbah kedua kali ini jamaah sekalian, kami hanya mengingatkan ada satu potongan ayat yang kami bacakan tadi, yang mungkin penting untuk kita ingatkan, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nasinakum, sesungguhnya kami juga akan melupakan kalian. Jadi ini kaidah besar dalam agama kita. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita di dunia mengingat kepada Allah, maka Allah juga akan mengingat kita pula. Fazkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku, saya akan ingat kepada kalian. Bahkan Nabi SAW menyatakan, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fi syiddati, ingatlah Allah di masa lapangmu, niscaya Allah akan mengingatmu di masa sempitmu. Termasuk di akhirat, di alam barzah, Allah akan menjadi wali bagi orang-orang beriman di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Allah akan menjaga dan melindungi mereka, mengingat mereka. Namun sebaliknya jamaah, jika di dunia kita lupa kepada Allah, lupa dari akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melupakan juga kita. Kita juga pantas untuk dilupakan. Makanya Allah menyatakan, inna nasinakum, disebabkan dahulu kalian lupa kepada kami, kami juga akan lupa kepada kalian. Artinya kami akan meninggalkan kalian. Kami tidak akan merahmati kalian di hari ini, dan kami tidak akan melindungi kalian. Kami biarkan kalian berada dalam penderitaan dan siksaan. Dan jika di hari itu jamaah, kalau Allah sudah meninggalkan kita, Allah sudah melupakan kita, siapa yang mau ingat kita? Apakah anak-anak kita yang mau ingat kita? Apakah orang tua kita yang mau menolong kita? Tidak ada jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan, فَإِذَا جَاءَتِ السَّخَّةُ, maka apabila telah datang suara yang memekikkan telinga, yaitu suara tiupan sangkakala, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي, di hari itulah seseorang lari dari saudaranya, وَأُمِّهِ وَأَبِي, dia lari dari ibu dan bapaknya, وَصَاهِبَتِهِ وَبَنِي, dia lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa jamaah sekalian? Likullim ri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Sebab setiap jiwa di hari itu merasa sibuk dengan diri mereka masing-masing. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Dia tidak peduli lagi dengan kita jamaah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam ayat setelahnya. Di surah sebelah setelahnya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Taukah kalian apa itu hari kiamat? Summa ma adraka ma yaumuddin. Lalu tahukah kalian apa itu hari kiamat? Allah ulang dua kali. Yauma la tamliku nafsu li nafsi syai'a. Itulah hari di mana satu jiwa tidak mampu menolong jiwa yang lain. Seorang anak tidak mampu menolong bapaknya dan seorang bapak tidak mampu menolong anaknya. Wal amru yauma idzin lillah, dan segala keputusan di hari itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sebelum kami tutup khutbah kali ini, kami hanya mengingatkan untuk kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak solawat di hari Jumat, karena sesungguhnya solawat di hari Jumat adalah perkara yang sangat disunnahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina allazina sabakuna bil iman wa la taj'al fi kulubina gilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha fi ilmina wa lam tusallit alaina man lam yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa khiru da'wana alhamdulillah wa qimus salah.

استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا Lus rapatkan sof, isi sof-sofnya masih kosong di depan. Kemudian handphone dicek kembali untuk dinonaktifkan atau di silent. Dan takhtalif.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada.

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah."

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
2: RRI Ampan FM
1: 93 MHz.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
2: RRI Ampan FM
1: 93 MHz.
3: Selanjutnya pendengar, kita nantikan saat disampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita. BKSDA Sulawesi Tengah melalui Resor 6 Ampana optimalkan edukasi ke desa-desa penyangga dan patrol di sekitar hutan cagar alam Tanjung Api. SMP Negeri 1 Ampana Kota dukung program revitalisasi bahasa daerah. Bersama saya, Pona Sutianto Lasangoli, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Berita yang pertama, Saudara, BKSDA Sulawesi Tengah melalui Resor 6 Ampana optimalkan edukasi ke desa-desa penyangga dan patroli di sekitar hutan cagar alam Tanjung Api.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah melalui Kepala Resor 6 Ampana Cahyo Agung Wijayanata Eshut menyebut cagar alam Tanjung Api gangguannya memang cukup besar. Pihaknya pun melakukan tindakan pencegahan berupa sosialisasi secara bergilir pada 3 desa penyangga, yakni Desa Labuan, Pusungi, dan Desa TTB. Selain itu, kegiatan patroli langsung ke lokasi juga rutin dilakukan setiap bulan.
2: Jadi memang di cagar alam Tanjung Api gangguannya cukup lumayan. Jadi dari BKSDA melakukan beberapa upaya-upaya. Yang pertama itu ada upaya yang sifatnya preemptif, mulai dari sosialisasi, anjang sana, rutin kami lakukan tiap bulan kepada 3 desa penyangga ini, Tebuan, Sungi, kemudian Desa TTB. Yang kedua yang dilakukan itu upaya preventif, turun langsung ke lapangan melakukan patroli.
1: Cagar alam Tanjung Api memiliki luasan 3.200 hektar. Menurut Kepala Resor 6 Ampana Cahyo Agung Wijayanata, memang tidak terhindar dari gangguan, baik yang bersifat alami maupun ulah manusia. Karena keterbatasan SDM, pihaknya pun memasang sejumlah papan informasi dan himbauan di areal perkebunan warga berupa larangan memperluas atau membuka lahan pertanian baru di areal hutan cagar alam Tanjung Api. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. SMP Negeri 1 Ampana Kota dukung program revitalisasi bahasa daerah.
3: Bahasa ibu memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus sarana pewarisan nilai antar generasi. Dalam konteks tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong upaya revitalisasi bahasa daerah guna menjadi keberlangsungan bahasa ibu di tengah dinamika sosial masyarakat. Peran strategis satuan pendidikan dalam mendukung upaya tersebut ditunjukkan oleh SMP Negeri 1 Ampana Kota dalam pelestarian bahasa Ta. Sekolah ini telah lebih dahulu mengimplementasikan pembelajaran bahasa Ta melalui mata pelajaran muatan lokal bahkan sebelum pelaksanaan bimbingan teknis revitalisasi bahasa daerah. Guru SMP Negeri 1 Ampana Kota Kristina mengatakan, dengan hadirnya program revitalisasi bahasa daerah, pihak sekolah menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memperkuat upaya pelestarian yang telah berjalan.
4: Peran sekolah sangat penting dalam mendukung revitalisasi bahasa Ta sebagai bahasa ibu, karena sekolah adalah tempat utama pembentukan kemampuan bahasa dan identitas budaya generasi muda. Jauh sebelum dilaksanakan BIMTEK revitalisasi bahasa daerah, yakni bahasa Ta, kami di SMP Negeri 1 Ampana Kota sudah mengajarkan bahasa daerah, yakni bahasa Ta tersebut pada mata pelajaran muatan lokal. Dengan adanya kegiatan revitalisasi bahasa Ta, maka kami dari SMP 1 sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Selanjutnya, pengimbasannya kepada siswa akan dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler.
3: Kristina menambahkan, ke depan pengimbasan program revitalisasi bahasa Ta direncanakan akan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Upaya ini diharapkan dapat mendorong siswa tidak hanya memahami bahasa Ta secara akademis, tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir, Saudara, aparatur sipil negara ASN Prima menjadi pilar transformasi pelayanan publik di era digital.
1: Di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan derasnya arus digitalisasi, aparatur sipil negara ASN dituntut untuk tampil lebih adaptif, profesional, responsif, dan berdampak nyata. Dalam konteks inilah, memunculkan paradigma ASN Prima harus hadir membawa transformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan relevan dengan zaman. Terlepas pemerintah membolehkan aparatur sipil negara ASN termasuk PNS dan P3K bekerja dari mana saja atau WFA, serta mendapatkan jam kerja fleksibel. Namun menurut salah satu pemerhati birokrasi Tojo Una-Una, Saiful, kedisiplinan kerja bagi setiap ASN tetap menjadi prioritas, meskipun jam kerjanya bersifat fleksibel. Kebijakan baru ini memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipahami oleh setiap ASN. Ia pun mendukung pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara yang abai dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik.
6: Itu aturan sebagai abdi negara, aparatur sipil negara harus disiplin. Dan kalau misalnya ada aparatur sipil negara yang melanggar aturan-aturan disiplin pegawai negeri sipil, itu harus ditindak tegas, tidak ada tawar-menawar.
1: ASN Prima bukan sekedar slogan atau jargon birokrasi. Ia adalah simbol dari tekad dan komitmen untuk menciptakan ASN yang profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel. Lebih lanjut, tutur Saiful, aparatur sipil negara lingkup Pemkab Touna harus mampu menjadi agen perubahan sebagai wujud komitmen perbaikan pelayanan publik di bumi Sivia Patuju. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah siang ini. Kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator SPRD Ampara Sasri Arlwi Haswing, editor Rahmawati Tane, operator Arthur Tandipayuk, dan saya Kona Sutianto langsung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Talang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampada Radio Kita Sampria. Saya Tito Lasangoli yang temani Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar. Kita lanjutkan kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Nila Karisma paling awal saya hadirkan Birunya Cinta.

0: 0821 8050 2652. Yang paling awal saya sapa dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati.
0: Ibu Mega mau lagu dangdut apa dan?
1: Mau tak mau harus mau.
0: Mau tidak mau kamu harus mau eh.
1: Kalau tidak mau tidak usah.
0: Lanjut.
1: Mata air cuma kirim-kirim dulu ya.
0: Buat.
1: Kirim buat mama tua sekeluar ya. Baru Papa Ros, Ibu Eli, Ibu Ria Panurti, Ibu Simang, Ibu Rahma. Ibu Fatma Delima, Ustazah Rukmi Muara Toba, Ibu Siti sama Papa Tali,
0: yep.
1: Uanglah korus sekeluarga,
0: siap.
1: Ibu Nesa sekeluarga, dan Ibu Ratna sekeluarga.
0: Baik.
1: Dan kamu aja pendengar ini, tanpa terkecuali itu. Assalamualaikum.
0: Selamat sore kembali, Ibu Wati Sumoli. Lanjut, belakangnya Bu Wati. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Pak Nursin. Silakan mau lagu dangdut apa Pak Guru?
2: Mengset.
0: Hah?
2: Mata air cinta.
0: Mata air cinta. Asik. Ada yang mau disalam-salam?
2: Ada. Dengan siapa hanya Ibu Megawati yang berpandu dan juga baru, ada juga Tumpok, ada juga Dinda Labuan, Suratna, Pak Badarima, Pak Rukmi, pokoknya semua pendengar perdana lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang sama untuk bukti itu dan operat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin sudah bergabung. Lanjut lagi di belakangnya Pak Nursin. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Silakan mau Ibu Ustazah Rufin ya.
3: Iya.
0: Mau request lagu dangdut apa ini?
3: Pagi palu, jatuh bangun.
0: Jatuh bangun tidur lagi.
3: Nah.
0: Salam buat siapa silakan?
3: Salam ada Ibu Megawati tadi. Terima kasih Pak sama Pak Mutar sana. Ada juga Nursin, ada Ibu Ria, ada Ibu Eli, ada Ibu Ice, ada Ibu Timang, dan juga Ibu Lina, Ibu Uga dan Buanglah Koro, Ibu Rata dan semua-semuanya, selamat hormat Tuhan. Semoga apa? Kita punya membeli ibadah hari Jumat ini diterima Allah ya
0: Subhanahu
3: wa ta'ala. Buat Bung Tito sama Opa.
0: Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh bangun. Aduh, Amri Palu pelagu eh. Kita mainkan lagunya pendengar. Ya mau gabung selepas 3 lagu berikut. Tetap stay.

0: Kita lanjut pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo,
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapakah?
1: Ibu Ratna Labuan Leo.
0: Ibu Ratna mau lagu dangdut apa, Dan?
1: Kumbang dan Madu.
0: Kumbang dan Madu. Saya cari dulu ya.
1: Yeah.
0: Ada yang mau disalam, silakan.
1: Ada Ibu Megawati, ada Ustazah Rukin, ada Ibu Lina, Ibu Uja, ada juga ada Ibu Megawati, ada Ibu Rahma, Ibu Tima,
0: yep.
1: Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ice, Ibu Lili. Salam hormat, salam sehat. Ada panas, tumpan. Buat semua pendengar RRI di mana saja berada, salam sehat, salam bahagia.
0: Baik.
1: Buat Mbak Kito, Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut belakang ya Ibu Ratna. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Halo, adalah kita.
0: Dengan siapa?
3: Om Deng di Pandelengi.
0: Pandelengi. Silakan Om Deng, mau lagu apa kah?
3: Lagu Maimunah saja.
0: Anu ke lagu ini, lulara kerio. Maimunah, Maimamunah. Lanjut.
3: Maimamunah.
0: Buat siapa silakan?
3: Sama semua saja, tanpa kecuali.
0: Sebenarnya
3: siapa ini?
0: Bung Tito.
3: Ah, Bung Tito.
0: Oke. Siap.
3: Ada lagunya?
0: Ada.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Satu penelpon lagi ya di belakangnya Om Deng. Saya kembali menyapa. Halo.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dangdut ada kita.
0: Siapa kah?
4: Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma mau lagu apa?
4: Anu, satu Oma Roma Irama jo.
0: Apa judulnya? Keramat. Keramat malam. Lanjut, ada yang mau disalam, Bu?
4: Mau

0: kumusta? Diyan
1: okay.
0: Edward Buanglatoro sama bunda niya. Semoga sehat-sehat.
1: Amin.
0: Dan Bung Tito, semoga sehat-sehat.
1: Amin.
0: Panjang umur, banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Keluarga.
1: Amin.
0: Ya Rabbil Alamin.
1: Kita mainkan lagunya. Tetaplah bersama kami.

masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut mendengar masih di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau gabung di suasana sore hari ini pendengar di program Pro Dangdut silakan 8212850-2652. Halo. Beliau tak putus karena jangan saya putus kalau sudah sambung langsung gas Jo. Oke, di 8212850-2652 silakan, kami masih nanti pendengar ya, selepas sholat asar ya, tentunya masih ada kegiatan lain ya, ya. Next, halo.
2: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Pak Rusli.
1: Pak Rusli di mana?
2: Di jalur 2.
1: Oke, silakan mau lagu dangdut apa, Pak?
2: Mau minta lagu dangdutnya anu, apa dulu? Di Radio Dangdut.
1: Radio Dangdut. Biak-biak baik. Saya cari dulu ya.
2: Ya.
1: Lanjut.
2: Dikirim-kirim buat rekan-rekan semua itu saja.
1: Oke. Terima kasih, Pak Rusli. Lanjut. Belakangnya Pak Rusli. Silakan. Kami nantikan lagi. Kalau sudah tidak ada, saya semua gas. Pilihkan lagu yang bagus-bagus untuk pendengar dangdut kita sore hari ini ya. Di pasar sore, di pasar pagi ada juga. Ada kah di pasar pagi? Ada Om Utek juga. Om Utek bilang jangan lupa ya, senggol-senggol kita. Kancang kita dengan suara radio. Di apa dia nama? Di homestay. Apa namanya dulu? Ibu Suri di homestay ini. Latifa, kancang dia suara, pas di pinggir jalan dia. Oke, kita ke lagu lagi pendengar. Tetaplah bersama kami.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 4 bulan namanya sudah mendengar. Kita lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau bergabung pendengar di 082128502652. Masih kami nanti. Yang ragu, terus Dangdut adalah kita, Oke. Okay. Biar tambah asik yang lagi mendengarkan Dangdut di sore hari ini. Pokoknya saya pilihkan lagu-lagu terbaik kalau tidak ada yang bawa telepon, Evita Mala, Dokter Cinta, ada ya? Kita dengarkan.

0: Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung maupun yang belum sempat gabung ya. Kami cukupkan untuk program acara Prodangdut sore hari ini. Om Utek yang ada di, apa di nama tadi ini? Latifa. Homestay Latifa ya. Terlambat Om Utek, so bisa buat telepon ya. So selesai sudah program acara Prodangdut. Kita lanjut lagi mendengar dengan lagu-lagu hiburan populer di sore hari.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 東京スマイル。
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: Kenapa Ngana buang itu sampah di sungai?
1: Kenapa kan? Torang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngana tidak lihat kah? Itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak kok orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama turan juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Ngana mau suka mau anyor.
1: Betul ngana bilang itu, Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ampanan.

bahkan dari para petinggi-petinggi dari pemerintahan yang turut terlibat untuk memperlancar konektivitas yang ada di Sulawesi. Juga melanjutkan untuk kebersamaan kita lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan berbagi dengan Gemas Sari Fatimah.

siaran langsung kami. Dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi sore ini di Gema Saripati Maju untuk edisi Jumat tanggal 12 Juni 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Rico Ilham. Di perjumpaan kita untuk Gema Saripati Maju, untuk mengawali informasi pada sore hari ini, kita akan bergabung dengan RRI Palu, di mana ada rekan kita dari Maria Immaculata yang akan berbagi informasi di sore hari ini. Selamat sore, Maria. Rekan ya. Maria, selamat sore.
2: Iya, baik. Selamat sore, rekan Rico. Halo.
0: Oh iya, baik.
2: Iya.
0: Silakan untuk informasi di sore hari ini, rekan Maria.
2: Baik, terima kasih Rico. Di kesempatan kali ini kita berada di Gema Saripati Maju ya, untuk pendengar Pro 1 RRI Palu. Dan di mana untuk sore hari ini kita ikuti untuk Gema Saripati Maju untuk menantikan teman-teman. Oke. Informasi dari Palu terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat menjadi harapan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Terkait hal tersebut kita ikuti dalam paket news feature RRI dengan judul Kampung Nelayan.
3: Pemerintah Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak terhadap harga dan stok bahan pokok di Pasar Inpres Manonda. Sidak tersebut menyasar sejumlah bahan pokok yakni bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Sidak bahan pokok tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, didampingi oleh sejumlah OPD terkait serta Satgas Pangan Kota Palu. Wali Imelda menyebut berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas cabai rawit, yang menyebut cabai rawit kini telah mencapai 80 sampai 90 ribu rupiah. Selain itu, harga tomat juga terpantau mulai merangkak naik di kisaran 18 sampai 22 ribu rupiah. Dari hasil sidak tersebut, ia mengharapkan adanya kolaborasi dengan para petani untuk mencegah tingginya harga bahan pokok tersebut di tingkat pengecer.
4: Jadi hari ini kita memantau harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan rawit, juga tomat yang mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya, karena bawang merah yang dari bawang merah Bima, Enrekang gitu, dan dari Sigi itu bervariasi harganya. Jadi kita tadi mendapatkan bahwa di distributor harganya di angka 60.000, kemudian untuk bawang merah, kemudian bawang putih itu 45.000. Kemudian rawit itu yang agak sedikit, sangat banyak kenaikannya, itu di angka 80 sampai 90 ribu. Nah ini cabai keriting yang sudah turun di angka 35 ribu, dan tomat yang merangkak naik dari 18 tapi bervariasi dari 18 ribu sampai di 22 ribu. Nah kita menginginkan nanti akan ada kerjasama dengan petani-petani gitu ya, nanti dari di bawah asisten 2 dan Ibu Perdagin dan pertanian, minta tolong semuanya diawasi dengan baik sehingga harga bisa seragam, bisa sama gitu.
3: Selain bahan pokok, peninjauan tersebut juga menyasar distributor beras yang memastikan stok dan harga beras masih dalam kondisi aman bahkan sampai 2 bulan ke depan. Adapun untuk harga beras ditemukan bervariasi mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500. Sementara untuk beras premium berada di angka Rp17.000 per liternya. Selain pemantauan di pasar, dilanjutkan dengan pemantauan langsung di gudang bulog untuk memantau langsung kondisi stok yang ada, serta untuk memastikan keluhan para pedagang terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi atau minyak kita kemasan 1 liter.
2: Baik, mohon maaf tadi ada sedikit miss di komputer kami dan terkait dengan Wakil Wali Kota Palu temukan kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok usai melaksanakan sidak di Pasar Impres Manonda yang sudah dilaporkan oleh rekan Muhammad Sidik. Demikian informasi dari Palu sore hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Riko di RRI Kendari. Riko.
0: Baik, rekan Maria, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di perjumpaan kita sore ini. Dari RRI Palu kita ke RRI Makassar, di mana ada rekan kita yang akan berbagi untuk sore hari ini di Gema Saripati Maju. Rekan Makassar.
5: Baik, selamat sore rekan Riko dengan Arvan Yusri di Makassar.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
5: Baik, informasi dari RRI Makassar terkait Perumda Pasar menyiapkan relokasi pedagang kelapa di sekitar Benteng Rotterdam ke Pasar Kampung Baru, Makassar. Laporan bersama Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan relokasi bagi pedagang kelapa muda yang berjualan di sekitar Benteng Fort Rotterdam dan kawasan kantor RRI Makassar sebagai bagian dari penataan kawasan strategis kota. Perumda Pasar Makassar Raya memastikan relokasi pedagang kelapa muda dilakukan tanpa menghilangkan mata pencarian mereka. Sebanyak 18 pedagang akan dipindahkan ke Pasar Kampung Baru yang telah disiapkan lengkap dengan los, tenda, dan fasilitas penyimpanan kelapa. Direktur Operasional Perumda Pasar Makassar Raya, Rusli Patara, mengatakan relokasi bertujuan menciptakan kawasan yang lebih tertib sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pedagang dengan tetap memberikan tempat berjualan yang lebih tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.
7: Sebenarnya ini kan rencana pemerintah Kota Makassar dalam hal penataan. Ini sebenarnya jauhan sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah Kota Makassar. Hal ini pihak kecamatan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dengan pedagang dan memberikan surat peringatan, baik itu surat peringatan pertama dan rencananya surat peringatan kedua penyesuaian. Kami dari pemerintah, dari PD Pasar sebenarnya dalam hal ini mempersiapkan renovasi pedagang ketika dilakukan penertiban. Jadi sudah beberapa kali dilakukan penertiban, kami dari PD Pasar selalu mempersiapkan tempat relokasi. Artinya pedagang ini tidak dilarang berjualan, tetap diberikan ruang untuk berjualan di tempat yang ditentukan. Dalam hal ini di pasar-pasar yang ada di sekitar wilayah penertiban.
6: Sementara itu Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyebut lokasi baru dipilih karena masih berada di pusat kota dan hanya berjarak sekitar 300 meter dari lokasi usaha saat ini. Relokasi dijadwalkan mulai dilakukan pekan depan setelah seluruh proses sosialisasi dan penyiapan fasilitas selesai.
5: Baik, rekan Riko, itu informasi dari RRI Makassar ya, yang disampaikan rekan Edwin Masud. Saya bertugas Arvan Yusri, kembali ke rekan Riko di Kendari.
0: Terima kasih untuk rekan kita yang di Makassar yang sudah berbagi untuk informasinya. Kembali kita ke RRI Ampana saat ini bersama rekan Yuni Safira. Selamat sore rekan Yuni Safira.
8: Baik, selamat sore rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
8: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, aparatur sipil negara atau ASN Prima menjadi pilar transformasi pelayanan publik di era digital. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
9: Di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan derasnya arus digitalisasi, aparatur sipil negara ASN dituntut untuk tampil lebih adaptif, profesional, responsif, dan berdampak nyata. Dalam konteks inilah, memunculkan paradigma ASN Prima harus hadir membawa transformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan relevan dengan zaman. Terlepas pemerintah membolehkan aparatur sipil negara ASN termasuk PNS dan P3K bekerja dari mana saja atau WFA serta mendapatkan jam kerja fleksibel. Namun menurut salah satu pemerhati birokrasi Tojo Una-Una Saiful, kedisiplinan kerja bagi setiap ASN tetap menjadi prioritas meskipun jam kerjanya bersifat fleksibel. Kebijakan baru ini memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipahami oleh setiap ASN. Ia pun mendukung pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara yang abai dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik.
10: itu aturan sebagai abdi negara, aparatur sipil negara harus disiplin. Dan kalau misalnya ada aparatur sipil negara yang melanggar aturan-aturan disiplin pegawai negeri sipil, itu harus ditindak tegas. Tidak ada tawar-menawar.
9: ASN Prima bukan sekedar slogan atau jargon birokrasi. Ia adalah simbol dari tekad dan komitmen untuk menciptakan ASN yang profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel. Lebih lanjut, tutur Saiful, aparatur sipil negara lingkup Pemkab Touna harus mampu menjadi agen perubahan sebagai wujud komitmen perbaikan pelayanan publik di bumi Sivia Patuju. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Yuni Safira untuk informasinya. Kita beralih ke informasi yang akan dibagikan dari RRI Toli-Toli bersama rekan kami Andi Nur Syamsu. Selamat sore, Andi Nur Syamsu.
11: Selamat sore rekan Riko di Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini, rekan Syamsu.
11: Baik, terima kasih rekan Riko. Mewujudkan lingkungan yang aman, bersih, indah, dan sehat, pemerintah mencanangkan program Indonesia Asri mulai tingkat pusat hingga daerah. Lantas bagaimana pelaksanaan program Indonesia Asri di wilayah Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Toli-Toli? Berikut wawancara Sardono bersama Camat Dako Pemean Arham Ayakub.
12: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Camat. Terkait program Indonesia Asri yang dicanangkan oleh Pak Presiden dan tentunya ini ditindaklanjuti baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Nah untuk kecamatan Dako Pemean sendiri, bagaimana menyikapi program Indonesia Asri tersebut Pak Camat?
13: Ya, kita sikapi ini karena ini merupakan perintah, ini merupakan program pemerintah, ya kita sebagai penyelenggara di bawah tentunya harus menunjukkan kepedulian dan memang harus terlibat langsung dalam pelaksanaan ini dan implementasinya bahwa tidak hanya kami di perangkat kecamatan, pemerintah kecamatan, tetapi juga kami sampaikan ini ke semua desa, sehingga berdasarkan hasil evaluasi kami, alhamdulillah semua desa di Kecamatan Dako Pemean, 4 desa ini melaksanakan program Indonesia Asri di wilayah ini.
12: Ini kan memang program 2 kali, Selasa dan Jumat. Nah ini bagaimana pantauan dari Camat terkait antusias masyarakat ini?
13: Masyarakat ini memang di tengah-tengah kesibukannya juga bisa kita ajak mereka. Alhamdulillah yang punya kesempatan, karena memang khusus untuk Galumpang Dungingis misalnya, sekarang ini kan beberapa waktu yang lalu ini kan lagi musim tanam padi sawah. Nah kita juga tidak paksakan mereka, untuk ikut dalam program Indonesia Asri ini. Yang bagi yang punya kesempatan, yang berkesempatan ya kita ajak mereka. Tapi alhamdulillah mereka punya kemampuan, paling tidak pembersihan Indonesia apa? Program ini diimplementasikan dalam bentuk pembersihan di depan rumah-rumah mereka, di lingkungan tempat tinggal mereka, begitu juga dengan sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintah.
12: Ya, ini kan program sudah berjalan kurang lebih sejak dicanangkan mungkin 3-4 minggu. Bagaimana Pak Camat melihat terkait program ini dengan dampak yang ditimbulkan untuk sehat, bersih dan indah di lingkungan kita ini?
13: Iya, namanya juga program begini Pak Sardono, jadi pastilah akan nampak hasilnya bahwa pemukiman atau lingkungan yang tadinya kotor pasti akan bersih, terutama di saluran-saluran di got-got, kemudian di bahu-bahu jalan, sampah-sampah yang selama ini terbiarkan ya sudah bisa dibersihkan, bisa dikumpul kembali. Ya alhamdulillah punya dampak yang signifikan lah. Perubahan yang signifikan dari sebelumnya.
12: Perlu keterlibatan baik ASN dan masyarakat. Pantauan Pak Camat untuk Kecamatan Dako Pemean ini terjalin Pak, kolaborasi dan semangat gotong royong antara ASN dan masyarakat untuk bersama-sama.
13: Itu yang saya katakan tadi bahwa antusiasme masyarakat ini cukup tinggi, cukup besar. Cuman memang kita tidak memaksakan mereka ketika mereka ini punya agenda, misalnya seperti yang kemarin saya katakan bahwa mereka itu lagi sibuk di sawah, kemudian di kebun cengkeh, ya kalau alasan itu kami tidak paksakan. Tapi minggu berikutnya kita ajak lagi ya. Alhamdulillah adalah kepedulian dari masyarakat kami, Pak. Seperti yang kita saksikan ini sekarang Desa Galumpang memperoleh predikat juara 1 lomba desa tingkat kabupaten. Ini juga berkat daripada program kebersihan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Indonesia Asri hari Selasa dan Jumat Bersih di hari Jumat. Jadi itu kita manfaatkan. Alhamdulillah ini punya perubahan yang signifikan lah, Pak.
12: Baik, tapi yang terakhir harapan dari Pak Camat, tentunya program ini selain bagaimana menumbuhkan semangat gotong royong, juga di dalamnya adalah silaturahmi dan kebersamaan antar warga. Apa harapan Pak Camat untuk program ini terus dapat dilaksanakan lebih maksimal lagi ke depan?
13: Ya, saya berharap bahwa program ini terus digalakkan, terus ditingkatkan. Cuman mungkin saran mungkin bisa disarankan bahwa sebaiknya untuk Indonesia Asri jangan dilaksanakan di hari Selasa lah, mengingat hari Selasa itu hari kerja, hari kantor, yang dimana Senin, Selasa sampai Rabu itu adalah sibuk-sibuknya pemerintah kita ASN ini melaksanakan pelayanan, terutama kami di desa dan kecamatan. Kalau mungkin bisa mungkin ya di hari Kamis lah, atau Kamis, jadi Kamis Jumat itu bisa dilaksanakan. Kamisnya Indonesia Asri, Jumatnya Jumat Bersih. Jadi dua hari berturut-turut kita kerja bakti ke sana. Dan yang kedua, harapan saya kepada masyarakat, ya mari terus kita galakkan apapun itu, program pemerintah harus terus kita dukung, kita agar program kebersihan yang diidam-idamkan oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah, dapat kita buktikan, dapat kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Dakopimian.
12: Baik, terima kasih Pak Camat untuk informasinya, wawancaranya bersama RRI Tritul. Salam sukses selalu Pak Camat.
13: Terima kasih Pak Sardun. Baik. Amin. Terima kasih.
11: Ya, rekan Riko, demikian wawancara dari RRI Tritul dan kini kembali bersama Anda.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, pendengar, selepas tadi informasi yang dibagikan dari RRI Toli-Toli bersama rekan kami ya, terima kasih dari Andi Nur Syamsu. Beralih ke RRI Bone, saat ini kita akan berbagi informasi bersama rekan kita dari Eni Adnan. Selamat sore, Eni Adnan.
14: Baik, selamat sore juga rekan Riko Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
14: Baik, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Kabupaten Bone menjadi tuan rumah temu pendidik Nusantara ke-13 sebagai ajang berbagi inovasi pembelajaran guru. Selengkapnya dilaporkan Ayunia.
15: Kabupaten Bone menjadi salah satu dari 45 daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah temu pendidik Nusantara atau TPN ke-13 tingkat daerah yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026 di Mandua Bone. Panitia pelaksana TPN 13 Bone, Reni Sulastri mengatakan, kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkenalkan program unggulan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Menurutnya, TPN tidak hanya menghadirkan materi dari narasumber, tetapi juga memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
16: Pesertanya dari kalangan guru dan kepala sekolah, karena di sini ada beberapa kegiatan seperti bincang pendidikan. Pematerinya itu dari Makassar. Satu kepala sekolah dan satu guru yang pernah jadi pembicara di pusat di Jakarta. Selanjutnya ada kegiatan kelas berbagi praktik baik. Ada beberapa guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai role model untuk membagikan kegiatan terbaiknya atau program terbaiknya di sekolah. Jadi konsepnya di sini adalah bukan mengajar, tapi saling belajar. Dampaknya adalah kolaborasi metode unggulan dari sekolah masing-masing.
15: Reni Sulastri menambahkan, selain sesi berbagi praktik baik, peserta juga akan mengikuti kelas praktik baik dan cerdas cermat guru sebagai sarana pengembangan kompetensi profesional pendidik. TPN ke-13 tingkat daerah akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026 sebelum puncak kegiatan nasional yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada November mendatang dengan melibatkan sekitar 10.000 pendidik dari berbagai daerah di Indonesia.
14: Baik, pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan dari Eni Adnan di RRI Bone. Beralih dari RRI Bone, kita ke RRI Bau-Bau, di mana ada rekan kita yang akan menyampaikan informasi dari rekan Syahribul. Selamat sore, rekan Syahribul.
17: Selamat sore, rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasi yang akan dihadirkan di Gema Saripati Maju sore hari ini.
17: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau sore hari ini menurunkan informasi, administrasi telah rampung pembangunan lapas Bau-Bau, baru menunggu realisasi pemerintah pusat. Overkapasitas penghuni lapas Bau-Bau saat ini lebih dari 200% dengan kondisi bangunan tua sejak zaman Belanda. Mengenal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
18: Pembangunan lapas kelas 2 Bau-Bau yang baru di atas lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, hingga kini belum menemukan titik terang. Sebelumnya, mega proyek tersebut telah lama direncanakan, namun hingga saat ini pembangunan belum juga terrealisasi akibat sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi dan kini tinggal menunggu realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir pihaknya terus berupaya melengkapi seluruh dokumen administrasi termasuk proses pengalihan status lahan hibah dari pemerintah kota agar resmi menjadi aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai syarat utama untuk pembangunan gedung lapas Bau-Bau yang baru. Meski belum ada penyampaian resmi dari pemerintah pusat terkait waktu dimulainya pembangunan, pihaknya tetap optimis pembangunan lapas Bau-Bau yang baru akan segera terwujud. Optimisme tersebut didasari oleh kondisi lapas yang saat ini semakin memprihatinkan, baik dari segi konstruksi bangunan yang telah berusia tua sejak zaman Belanda maupun persoalan kelebihan kapasitas hunian yang mencapai lebih dari 200%.
19: Darurat juga bangunan kita ya. Jadi kita sudah ini laporkan ke pimpinan untuk pembangunan baru. Dan dokumen pembangunannya itu sudah lengkap, sudah sampai ke kantor wilayah, sudah sampai ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jadi saat ini ya kita menunggulah bagaimana realisasi oleh pimpinan dari pusat.
18: Sesuai dokumen perencanaan, proyek pembangunan Lapas Bau-Bau ini diperkirakan akan menelan anggaran sekitar 55 miliar rupiah. Anggaran tersebut diyakini cukup untuk pembangunan fasilitas modern yang dilengkapi berbagai sarana pendukung seperti fasilitas olahraga, tempat ibadah, serta sarana pembinaan bagi warga binaan. Bangunan Lapas Bau-Bau yang baru juga dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para penghuni selama menjalani masa pembinaan.
17: Demikian informasi dari rekan reporter Wode Nurliani, dan kita kembali ke rekan kami Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dihadirkan di kebersamaan kita dari RRI Bau-Bau. Beralih dari informasi RRI Bau-Bau, kita ke informasi di Kota Kendari sendiri kami hadirkan, di mana informasi terkait dengan salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng subsidi di pasaran disebabkan terdistribusinya komoditi tersebut dalam program bantuan pangan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
20: Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada.
21: Kelangkaan stok minyak goreng subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu di pasaran disebabkan minyak goreng subsidi tersebut didistribusikan untuk program bantuan pangan pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengakui ketersediaan minyak goreng subsidi yang berasal dari bulog tersebut cukup kurang di masyarakat. Abdul Rauf menjelaskan, kondisi ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adanya penyaluran bantuan pangan dari pemerintah. Sebagaimana diketahui, bantuan pangan yang sebelumnya hanya berupa beras, sekarang ditambah dengan minyak goreng subsidi. Abdul Rauf mencontohkan, untuk di Kota Kendari, periode Februari hingga Maret, bantuan pangan diberikan kepada 27.000 kepala keluarga penerima manfaat dengan bantuan 20 kilo beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap kakak. Dengan kondisi tersebut, secara tidak langsung mengurangi pasokan minyak subsidi ke pasaran, dan kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kota Kendari, namun juga terjadi di beberapa wilayah di Sultra dan Nasional.
20: Kelangkaan ini perlu kami sampaikan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Ketahanan Pangan. Pertama, kita tahu persis bahwa dalam rangka kita mempertahankan, memperkuat ketahanan pangan, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan sampai ke daerah kemarin itu menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada. Nah, kalau sekarang di seluruh Indonesia masyarakat yang memang terdata dalam desil 1 sampai 4. Yang penting itu datanya memang dari pusat, itu sudah ada. Untuk di Kota Kendari saja kami mendapat bantuan pangan itu 27 ribu kepala keluarga untuk jatah Februari Maret 2 bulan. Jadi dia dapat itu 20 kilo setiap kepala keluarga dan minyak goreng 4 liter. Betapa banyaknya itu saja untuk di Kota Kendari, berapa ribu liter. Ini juga barangkali salah satu penyebab sehingga minyak yang disubsidi ini berkurang di pasaran.
21: Lebih lanjut Abdul Rauf mengatakan adapun ketersediaan minyak goreng non subsidi atau minyak goreng premium di Kota Kendari secara umum cukup melimpah. Meski demikian pihaknya bersama Bulog terus melakukan upaya agar minyak goreng subsidi bisa kembali tersedia di tengah masyarakat.
0: Ya, mendengar demikian informasi dari Kota Kendari. Kita akan beralih untuk informasi dari RRI Mamuju bersama rekan kami Abdul Hafid. Selamat sore Abdul Hafid.
3: Selamat sore rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasi di kebersamaan kita, Bung Abdul Hafid.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju sore ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Jejak KPKP dari Karampuang, Kerajinan Perahu Nelayan di Pulau Kecil Mamuju. Feature selengkapnya dilaporkan Ahyan Irsyadah.

0: Di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, kehidupan maritim tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut. Di balik itu, ada para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Pak Edi. Dari bengkel sederhananya, ia membuat perahu nelayan untuk warga sekitar. Setiap perahu lahir melalui proses yang mengandalkan pesanan, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang kayu yang diwariskan turun-temurun. Perahu buatan Pak Edi tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Semuanya dibuat khusus untuk kebutuhan nelayan. Karena itu, bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan pekerjaan di laut. Jenis perahu yang paling sering dibuat dikenal dengan nama lokal KPKP atau KPKP Jongkon, yaitu perahu kecil berlunas. Nama lokal ini menunjukkan bahwa perahu bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga bagian dari identitas maritim masyarakat Karampuang. Untuk menyelesaikan satu unit perahu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15-20 hari. Lamanya pengerjaan bergantung pada kondisi kerja dan ketersediaan bahan. Pak Edi menjelaskan, ritme produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan stok kayu. Pekerjaan ini tidak berjalan seperti industri massal, tapi mengikuti kebutuhan nyata para pemesan. Selama papan kayu sudah tersedia, proses pembuatan bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu lama.
1: Apa ini kapal dibikin, Pak? Kapal nelayan atau kapal untuk penumpang gitu?
2: Khusus kapal nelayan.
1: Biasanya berapa lama, Pak, ini pembuatan kapal seperti ini?
2: Tergantung dari cuacanya. Kita di sini kan pakai tenaga surya. Kadang kita bikin itu 15 hari satu perahu, kadang 20 hari kalau ada sitron masuk kan.
1: Biasanya dibuat dulu atau tergantung pesanan ini, Pak?
2: Ya pokoknya asal ada papannya kita langsung buat juga.
1: Biasanya dalam satu tahun atau satu bulan gitu berapa kapal dibuat?
2: Ketahanan.
1: Dibuatnya berapa kali, Pak?
2: Tergantung pesanannya, begitu.
3: Biasanya
2: kita bikin satu bulan itu 2-3. Tergantung dari besarnya juga, Pak.
1: Bicara biaya, Pak, berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau biayanya, kalau kita kan tinggal bikin ya, itu 1,5 juta.
0: Pola kerja ini menunjukkan bahwa bengkel perahu di Karampuang berjalan dengan sistem produksi kecil berbasis pesanan. Dalam satu bulan, Pak Edi biasanya mampu menyelesaikan sekitar 2-3 perahu. Jumlah itu bisa berubah tergantung ukuran perahu dan tingkat kesulitan pengerjaan.

0: kiwi, yaitu jenis beranting merah. Kayu ini dianggap kuat dan tahan untuk menghadapi air laut serta cuaca pesisir.
1: Bahan bakunya ini dari mana, Bro?
2: Atau dari kayu? Ya, kayunya dari bone-bone biasanya kita pesan dari sawmill lah.
1: Jenis kayunya seperti apa, Pak, yang mungkin bagus untuk kapal nelayan itu?
2: Kalau orang di sini bilang pelapi, jenis merah tuh.
1: Awet itu?
2: Jenis merah itu kayak meranti merah.
1: Yang pesan bisa dari mana saja ini, Pak?
2: Orang-orang di sini juga, nelayan semua.
1: Oh, dari luar kota mungkin ada?
2: Kadang ada sebagian. Oh, kalau jenisnya cuma modelnya begini aja. Kalau orang di sini bilang KPKP, jongkon. Bukan jenis lunas kan.
0: Sebagian besar pemesan berasal dari masyarakat sekitar, terutama nelayan setempat. Namun sesekali ada juga pesanan dari luar kota. Keberadaan tukang perahu seperti Pak Edi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi maritim Karangpuang. Tanpa mereka, nelayan akan lebih sulit mendapatkan sarana produksi utama untuk melaut. Karena itu, kerajinan perahu di Karangpuang bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah potensi daerah yang bertumpu pada keahlian tradisional, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Di balik perahu-perahu kecil yang berlayar di sekitar Mamuju, ada kerja teknis dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan pesisir Karangpuang.
3: Baik, saudara, demikian paket informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju melengkapi kebersamaan kita di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Dari RRI Mamuju, saya Hafidz Majid bersama Mutia di perangkat meja putar mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Riko Ilham di Kendari.
4: Baik, terima kasih untuk informasi dari program Future yang dibagikan untuk perjumpaan kita. Sekaligus mendengar ya menutup untuk Gema Saripati Maju pada edisi perjumpaan tanggal 12 Juni 2026. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju di edisi perjumpaan kita kali ini. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih dari seluruh rekan-rekan yang sudah berbagi dari RRI Makassar, dari RRI Palu, Toli-Toli, Ampana, Mamuju, Bone, dan juga Bau-Bau yang sudah hadir dengan semua rangkuman informasinya. Mewakili dari meja operator kita, dari rekan Awi dan juga rekan Nirwan, bersama saya Riko Ilham, pamit undur diri, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Tudo semana.
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: 비보라크바 꼬막인 아씨 비보라크바 꼬막인 아씨
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh, ada Ustaz Eko ini ya? Ada Ustaz Eko.
2: Oh. Yuk ngaji dulu, ngaji. Yuk.
3: Tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas wa syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini adalah peringatan kepada kita kaum muslimin agar supaya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya masa muda kita. Karena apa? Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa kejayaan suatu bangsa itu berada di tangan generasi muda. Inna fi yadi syubbani aqdamul ummati. Sesungguhnya di tangan para pemuda inilah terletak masa depannya suatu bangsa. Apabila generasi muda suatu bangsa dapat menggunakan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang positif, dan dapat menghasilkan nilai tambah bagi persiapan masa depannya, maka ini menjamin kepada masa depan pribadi maupun masa depan kepada suatu umat. Sebaliknya, seandainya terjadi generasi muda suatu bangsa itu lemah, mereka tidak dapat mengisi waktu-waktu mudanya itu dengan sebaik-baiknya, maka sudah pasti masa depan pribadi, masa depan keluarga, dan masa depan suatu bangsa itu akan suram kalau pemuda-pemuda itu tidak menggunakan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya. Terutama di dalam Islam, dianjurkan kepada generasi muda kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Karena belajar pada waktu muda itu bagaikan mengukir di atas batu. Sedangkan kalau seseorang belajar di waktu tua, bagaikan belajar dan mengukir di atas air. Belajar ketika masa muda akan membekas dengan sedalam-dalamnya, sebagaimana seseorang mengukir di atas batu yang tidak akan mungkin hilang daripada ukiran itu tersebut. Nah, sehingga kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan waktu muda kita sebelum datang waktu tua kita. Karena pemuda-pemuda hari ini mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Sebagaimana seorang pujangga mengatakan, "Syubbanul yaum rijalul gad." Hari ini adalah pemuda dan esok hari mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin suatu bangsa. Betapa pentingnya waktu muda ini, sehingga seorang pujangga mengatakan, "Lau anna syababu yuba'u bay'an, la'ataitul mubi'u ma yurid." Jika seandainya masa muda itu diperjualbelikan, maka saya akan memberikan seluruh kekayaan saya kepada orang yang menjual waktu muda itu sendiri. Sayang, waktu muda itu tidak akan pernah kembali. Karena tidak akan pernah kembali, mari kita bersama-sama, seluruh umat Islam dan seluruh elemen bangsa ini, untuk membina generasi muda kita. Sebagai seorang generasi muda memperhatikan hal ini, agar supaya insya Allah di masa depan kita akan menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa. Bukan pemuda-pemuda yang menghancurkan pribadi dan bangsa itu sendiri. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengisi waktu muda kita sebelum datang waktu tua kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Tahukah Anda, ada banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji."

riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang?" Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, "Periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah?" Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, "Cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya." Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sopu adalah istilah sumpit pada suku Wana yang wilayah pemukimannya tersebar di Kabupaten Tujuh Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Nama Sopu juga sering digunakan untuk sumpit oleh suku Kaimdaa. Alat berburu ini berbahan dasar bambu atau bulu, atau dalam bahasa Taawana adalah balo. Bambu jenis ini juga bisa digunakan menjadi tombak dengan meruncingkan bagian ujungnya. Terkadang ada yang meyakini bahwa peralatan sopu yang disimpan lama dan berusia tua memiliki kekuatan magis, di mana pemakainya percaya sopu dapat memberi kekuatan lebih kuat dari biasanya. Jika mata sopu dilesatkan, dapat mengena sasaran dengan tepat dan memiliki daya lesat yang tinggi.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depu cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Radio Ampana. Selanjutnya di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita malam hari ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana. Bang Angga. Lah yang nerima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa juga ada orang BTK ini, Bu. Yang nerima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem Pak
9: Bobi, gimana, Bu?
7: Jadi yang nerima uang Pak Bobi, Bu?
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
11: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
10: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
12: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
10: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Artinya mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al-Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatudara Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini ada mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta-Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Karena pada apa buat atau bagaimana?
18: Udah tanggal 24 Mei.
17: Mau baru sampai sana?
18: Bukan. Udah mau dikasih ke wudu.
17: Dari
18: Indonesia juga sakit sih. Cuma di sana 45 hari aja batuknya. Terus 5 hari gak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
19: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
20: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akak, saya simpan semua 200.
19: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
21: Ada apa? Ada kurma. Ada sih?
20: Unta.
21: Unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu.
19: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
22: Beribadah selalu nggak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
23: Bagi keluarga semua bagaimana?
22: Sama kan?
23: Kuat di beliau?
22: Alhamdulillah kuat sekali beliau, kekuatan musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean
23: dibadalkan.
22: Lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
23: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid jalan lancar,
22: insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram jalan ke apa, insya Allah sekali.
19: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
24: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
19: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
25: The idea has endured for 250 years.
26: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama utama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
26: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
26: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
26: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
5: To be honest, I don't get that nervous.
7: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
5: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
4: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
7: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
4: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak

0: Lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu.

0: Woi,
1: masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Riampana, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda hingga di jam 12 malam nantinya. Pendengar, kami hadirkan beberapa informasi terkini untuk Anda. Informasi yang pertama, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban, keselamatan bersama, dan kualitas ruang digital. Terlebih, hal ini diungkapkannya dalam penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah kalangan mahasiswa. Ia mengatakan pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, kritik, masukan, dan aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan bagian penting dalam demokrasi. Dan Menkomdigi mengatakan penyampaian aspirasi yang damai membuat pesan yang disampaikan akan lebih jelas dan mudah diterima publik. Karena itu Menkomdigi mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum. Dan selain itu pendengar, Mutia Hafid juga mengajak masyarakat untuk menjaga ruang digital selama aksi berlangsung. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mengunggah dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Kita ke informasi selanjutnya, imigrasi menerapkan sistem koridor gate di Bandara Soekarno-Hatta. Layanan otomatis ini mempercepat proses kedatangan jemaah haji. Dan teknologi tersebut memangkas waktu pemeriksaan hingga 90%. Sementara sisanya menggunakan pemeriksaan manual karena kendala teknis biometrik, jemaah yang gagal melewati sistem langsung diarahkan ke konter manual. Langkah tersebut dilakukan agar antrian tetap berjalan lancar.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Bosku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Aduh, passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong enggak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT. Anak saya minta surat kelakuan baik, kok enggak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Enggak tahu.
0: Narkoba?
1: Enggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Enggak tahu.
3: Enggak tahu, enggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan enggak tahu, enggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro Satu Riri Ampan dan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Yunisa Fira yang menemani Anda malam hari ini di Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda, yang seperti biasa menemani hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Megawati di Smoli.
0: Ibu Mega di Smoli, sudah sehat ini Ibu Mega?
1: Ya, sehat begitu karena Adi tadi berangkat.
0: Oh, so berangkat tadi.
1: Ya,
0: makin sedih berarti Ibu Mega.
1: Iya, di Toboli sekarang.
0: Oh, juga. Sudah di Toboli, semua sampai berarti.
1: Jam 2 dia dari
0: sini. Oh, OTW jam 2. Oke, okay. Insya Allah selamat sampai di tujuan. Oh, ada MTQ ya.
1: Iya, katanya adik itu kan dia orari, anggota orari. Itu yang amat tetap di rame.
0: Iya, karena lagi ada kegiatan juga. Pas-pas memang waktunya.
1: Iya, pas-pas kan orari kan.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagu yang siapa nih, Ibu Mega?
1: Obi Mesa.
0: Obi Mesa judulnya apa itu?
1: Hancur hatiku.
0: Hmm?
1: Hancur hatiku.
0: Hancur hatiku. Oke. Disiapkan lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Ibu Mega di Smoli sudah bergabung ya di Pulau Togian malam hari ini. Di belakangnya Ibu Mega, halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin. Naka famu vai nih Ibu Rukmin.
2: Nabungi mo.
0: Sudah malam ya. Mbak apa ini dang?
2: Duli-duli.
0: Oke, silakan. Mau ditemani lagu siapa nih?
2: Lagunya Muriam Belina. Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja. Oke.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tahun tadi 12.
0: Siapa tuh? 12
2: Juni.
0: Siapa yang ulang tahun?
2: Saya.
0: Oh, happy birthday. Semoga panjang umur, sehat selalu. Ya. Amin.
2: Yang ke 64.
0: Oh, yang saya kira ke 24.
2: Tabale.
0: Tabale. Oke, dah.
2: Ya. Ya, 46.
0: Ke 46, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah sehat-sehat selalu.
2: 64. 64.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin yang lagi berulang tahun nih di 12 Juni. Berarti Ibu Rukmin nih Gemini. Oke, okay, baik. Kita ke penelpon lagi. Waduh, mana tadi Ibu Rukmin? Lagunya apa ya tadi? Sampai lupa. Halo, kita ke penelpon lagi.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ibu Lina, Mbak Yun.
0: Ibu Lina di Pusungi. Silakan Ibu Lina, mau dengar lagunya siapa malam hari
3: lagunya
0: ini?
3: Lagunya Yuni Safira, Yuni Sara, boleh?
0: Boleh. Judulnya apa?
3: Judulnya ya? Kau Selalu di Hatiku.
0: Kau Selalu di Hatiku. Oke, dicarikan lagunya. Ditunggu ya.
3: Iya. Iya, buat Ibu Rukmin, barakallahu fi umrik, Bunda. Sehat selalu. Panjang umur dan sehat selalu.
0: Amin.
3: Iya. Oke, deh Mbak Yuni, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung. pendengar, sudah ada 3 penelpon. Kita langsung saja nih ke lagu berikut, Nia Daniati, Hancur Hatiku.

0: Baik pendengar, masih di Pulau Togean malam hari ini, kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Kita ke panel telepon selanjutnya. Halo. Halo.
1: Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Fatma leh.
0: Ibu Fatma di Delima. Oke, silakan mau dengar lagunya siapa Ibu Fatma?
1: Lagu batuk dulu. Lagunya anu siapa? Mm-hmm. Konidio.
0: Konidio judulnya apa itu?
1: Setitik air.
0: Setitik air. Oke.
1: Ya, makasih Mbak Yuni. Mm-hmm. Lihat kembali, panjang umur banyak rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dapat cepat mendapat jodoh.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, yang terputus teleponnya baru saja boleh kembali diulangi di 0821-2850-2652. Karena kami akan menemani hingga di pukul 23:30, masih sekitar 60 menit ke depan ya, dengan lagu-lagu kenangan atau lagu-lagu tempo dulu kegemaran Anda.

Baik pendengar, karena kenapa nih jaringannya hilang ya? Bagaimana? Tadi ada telepon tapi terputus lagi teleponnya. Boleh dicoba di telepon seluler 0821-2850-2652. Dan kita langsung saja ke lagu berikut dari Kony Dio dengan judul Setitik Air. Berikut ini.

0: Baik, pendengar masih di Pulau Togean malam hari ini. Langsung saja saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu-lagu kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani, Kota Mobagu. Silakan Ibu Ani, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Nani Sugianto, boleh turun.
0: Lagunya siapa?
1: Nani Sugianto, boleh turun.
0: Nani Sugianto, boleh.
1: Telepon rindu.
0: Telepon rindu, aduh. Siapa tuh yang dirindu?
1: Rindu Pak Bayu Nino.
0: Gak begitu. Oke, okay, ditunggu lagunya.
1: Oke, salam sehat ya Bayuni bersama operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ani, Kota Mobagu, sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, masih banyak waktu nih di Pulau Togean. Masih hingga di pukul 23:30. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, dapat langsung menghubungi kami di 08212850-2652. Saya masih menantikan Anda hingga di jam 11:30 ya. Baik, untuk itu kita langsung saja ke lagu berikut.

pokoknya jauhi mantan.

0: Baik, benar, masih di Pulau Togean. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo. Halo, Pulau Togean.
1: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu
1: sekarang
0: Ria,
1: di San Serino.
0: Lagi apa tuh di San Serino?
1: Lagi ada dengan kumpul-kumpul dengan ipar-ipar.
0: Dengan keluarga.
1: Refreshing
0: ya?
1: Sedikit.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ria?
1: Lagunya Dian Piscesa, Belum Ada Yang Minta?
0: Belum.
1: Dian Piscesa, Doa Malam.
0: Doa Malam dari Dian Piscesa.
1: Oke. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Bailo Baru yang lagi kumpul keluarga di San Serino. Semoga sehat selalu ya sekeluarga. Baik, kita ke panel fun lagi. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Bulan lagu lama kegemaran saya spesial Jumat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Buanglah koro dong di Dondo.
0: Buanglah koro di Dondo, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih?
2: Dari Paramita Rusari sudah?
0: Belum.
2: Paramita Rusari judulnya Simfoni Dua Hati.
0: Simfoni Dua Hati, oke.
2: Lagu ini pernah booming dulu kalau nggak salah tahun 92 ya, karena lagu ini pernah menjadi soundtrack dari sinetron Dua Cinta kalau nggak salah, yang bintangi Paramita Rusady

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buang Lakoro sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

0: Baik pendengar, masih di Pelotogen malam hari ini. Dan mohon maaf tadi Bang Lakoro lagunya saya tidak dapat, jadi diganti tadi dengan lagunya Cindy Claudia, Rasa Cinta. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelotogen,
1: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Om Kilus.
0: Om Kilus, silakan Om Kilus. Mau dengar lagunya siapa nih Om Kilus?
1: Lagunya Ubi Mesat. Lagunya Ubi Mesat ada?
0: Ada, lagunya Ubi Mesat judulnya apa itu?
1: Lirikan Suara Hati.
0: Lirikan Suara Hati, oke, dicarikan ya.
1: Nah, bunyikan suara hati.
0: Bunyikan suara hati, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Kilu sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, sudah di 30 menit terakhir perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togean, atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0812 1285 2652.

0: di Pulau Togian malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pulau Togian. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan untuk bisa bertemu lagi di lain waktu. Baik pendengar, selanjutnya di pukul 23 lewat 30 menit kami hadirkan inspirasi malam hari ini yang akan dilanjutkan dengan lagu-lagu pop hits hingga di jam 12 malam. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palu.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon.

atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, "Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Dan kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Agus Yeunga mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko, menilai bahwa program makan bergizi gratis harus jalan terus meskipun terjadi permasalahan hukum yang menjerat mantan pimpinannya di Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya apabila MBG dihentikan, justru melanggar undang-undang sekaligus menyalahi janji kampanye untuk memperbaiki gizi anak sekolah yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, ia menyadari persoalan dalam pelaksanaan MBG memang perlu dikritik habis-habisan. Tetapi kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah. Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata olahraga termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah untuk menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Menurutnya secara umum, ajang olahraga yang digabungkan dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Kualitas itu didapatkan dari kemampuan wisatawan asing tersebut untuk berbelanja mencakup pengeluaran di antaranya untuk penginapan, transportasi, makan, dan minum. Informasi mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya terus memberlakukan blokade terhadap pelabuhan dan perairan Iran di tengah kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Selain itu, CENTCOM menyebutkan hingga saat ini mereka telah memaksa 136 kapal untuk mengubah arah di tengah blokade yang diberlakukan serta melumpuhkan 9 kapal. Dan sebelumnya, sejak akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung menyatakan siap tampil maksimal pada ajang Asian Club Championship 2026-2027 yang akan menjadi panggung bagi tim berjuluk Pangeran Biru untuk mengukur kapasitas di level Asia Tenggara. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut bukan sekedar menghadapi pertandingan di atas lapangan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk mewakili kota Bandung, Jawa Barat, dan jutaan Boboto. Asian Club Championship 2026-2027 menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk menunjukkan kualitas di tingkat internasional, sekaligus mengharumkan nama Bandung dan Jawa Barat di kancah sepak bola Asia Tenggara.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
2: Amerika Serikat.
1: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Terima kasih pendengar Pro 3 yang masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan malam hari ini kami hadir kembali dalam segmen perbincangan di mana kami nanti akan hadir dalam dialog bersama dengan Pusaka Indonesia. Mungkin Anda bertanya, biasanya dialognya dilangsungkan pada dini hari, biasanya pada pukul 24 hingga pukul 2 dini hari, tetapi karena nanti malam kami akan hadirkan Piala Dunia, sehingga dialog Pusaka Indonesia kami selenggarakan atau kami hadirkan pada saat ini, yaitu pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dan tema yang kita akan perbincangkan malam hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dan kita bisa melihat bagaimana keseharian masyarakat kita atau generasi muda kita, bahkan tidak henti-henti ya pemerintah selalu menyampaikan hal ini, pentingnya masyarakat kita atau insan-insan Indonesia memang memiliki karakter melalui Pancasila. Tetapi beberapa hal yang kontraproduktif seperti egois, individualisme yang sangat tinggi sekali yang bisa kita lihat saat ini, kemudian bagaimana media sosial dipenuhi dengan informasi-informasi yang belum bisa dijelaskan secara nyata, bahkan atau lebih berpotensi hoax, informasi tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai seperti apa yang terkandung dalam Pancasila. Dan untuk itu malam hari ini kita akan berbicara jujur mengenai bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hadjar Dewantoro. Dan Anda nanti kami undang untuk berpartisipasi di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 2386-6712.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ketua Umum

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI yang pada dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Sabtu 13 Juni 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat menikmati siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Ragam informasi menarik, aktual dan terpercaya dapat terus Anda dengarkan di sini. Saya Novian Kalangu, dengarkan terus RRI Ampana FM 93 MHz.
2: Baik, pendengar RRI yang pada dimanapun Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti bersama Mutiara Pagi Katolik bersama RRI Pro 1 Palu, dan juga nanti akan dilanjutkan di pukul 6 ada Lintas Sulawesi Tengah hingga di pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
3: Dari pukul 3 dini hari Anda sudah sama-sama mengikuti siaran Piala Dunia 2026, pertandingan Kanada versus Bosnia Herzegovina. Dan untuk Piala Dunia selanjutnya nanti Anda bisa ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya, di mana nanti akan bertanding relay pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay. Seperti apa nanti keseruannya Anda bisa mendengarkan melalui RRI Pro 1 Palu, dan ini tentunya disiarkan di Pro 1 seluruh Indonesia dan juga Pro 3. Dan khususnya itu ya untuk Anda pencinta bola. Dan baik, saya Maria Imakulata kembali hadir bersama Anjas Kurnia Kurniawan untuk kesempatan pagi hari ini di akhir pekan untuk edisi hari ini, pendengar, Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Kebersamaan kita sampai nanti pada pukul 11, dan tentunya dengan berbagai program yang bisa Anda ikuti. Kita akan awali ini dengan program Mutiara Pagi Katolik ya, dan nanti akan membahas terkait dengan tubuh dan darah Kristus yang disampaikan oleh Bapak Irianto Wibowo, khususnya bagi umat Katolik dimanapun Anda berada. Baik, selamat pagi untuk semuanya. Cuaca Palu yang dingin ini, pendengar, mudah-mudahan bisa memberikan suasana yang hangat. RRI Palu hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palu.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Palu. Secara khusus saya menyapa umat Katolik. Kita berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Bimas Katolik, bersama saya Yesi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama suatu tema yang sangat esensial dan mendalam dalam kehidupan iman Katolik kita, yakni tema tubuh dan darah Kristus. Nah, di pagi yang indah ini kita bersyukur Tuhan mengundang kita semua agar kita lebih dekat mendengar tentang Dia yang bersabda, "Akulah roti hidup." Baik, telah hadir narasumber kita pagi hari ini, rekan saya Bapak Irianto Wibowo. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Ibu Yesi.
0: Ya, bagaimana kabar?
1: Baik, luar biasa.
0: Baik, semangat luar biasa pagi hari ini akan membawa kita semua untuk lebih memahami, mendalami tentang tema kita. Nah, sebelum itu, mari kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, roti hidup dari surga, kami datang menghadap-Mu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih karena rahmat kasih cintamu yang tiada terbatas. Pagi ini kami hendak berbincang bersama tentang tubuh dan darahmu. Ajarilah kami ya Tuhan untuk tidak hanya memahami dengan pikiran atau dengan nalar kami, tetapi lebih dari itu kami sungguh-sungguh mau membuka hati kami sehingga kami semakin mengenal, mengimani, dan pada akhirnya kami sungguh-sungguh bersatu dengan Engkau sendiri. Dikaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar RRI yang kami kasihi, berbicara mengenai tema kita pagi hari ini, yakni tubuh dan darah Kristus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi, kita sebut juga sebagai puncak keselamatan kita sebagai umat Kristiani. Nah, Pak Rian, kira-kira sesungguhnya tubuh dan darah Kristus ini apa yang dimaknai dengan kata-kata tubuh dan darah Kristus? Lalu mengapa gereja juga menyebut bahwa tubuh dan darah Kristus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi ini sebagai puncak dari kehidupan kita umat Kristiani?
1: Ya, baik Ibu Yesi untuk pertanyaannya. Ya, tentu kita tahu bahwa Ekaristi merupakan puncak dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik. Jadi tubuh dan darah Kristus itu adalah merupakan perumpamaan dari Yesus itu sendiri. Karena saat imam mengatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku, maka terjadilah mukjizat itu sendiri. Atau kalau biasa, kalau kita bilang itu transfigurasi, ada perubahan di situ. Jadi roti dan anggur secara hakiki ini akan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Ya, jadi kalau dikatakan roti ini tubuh Yesus yang mana, itu merupakan tubuh Yesus seutuhnya yang dipersembahkan untuk kita semua. Tentunya untuk umat-umat yang paling dicintainya. Ya, jadi ini terjadi transubstansi ya, karena kita tahu bahwa merupakan puncak karena Ekaristi ini dapat menjadi kekuatan untuk kita sebagai murid-murid Kristus itu sendiri. Jadi menjadi sumber dan tujuan akhir kita agar kita itu nantinya akan bersatu dengan Allah. Jadi Ekaristi merupakan titipan atau merupakan apa ya, kalau sederhananya merupakan seperti kita mencicip. Jadi Yesus itu sendiri yang hadir di dalam kehidupan kita. Jadi ini dibuat lebih kesederhana. Jadi ada beberapa poin yang harus saya disampaikan mengapa tubuh dan darah Kristus itu merupakan puncak dalam kita hidup umat Katolik. Yang pertama itu ada pengorbanan dan penebusan dosa. Ya, jadi tubuh Kristus atau diperumpamakan itu sebagai roti merujuk pada penderitaan fisik dari Yesus itu sendiri. Yesus yang mau dipecah-pecahkan, yang mau berkorban disalib untuk kita semua. Ada tebusan Yesus di situ yang ditujukan untuk kita. Kasih sayang, kasih Yesus yang dipersembahkan untuk kita. Begitu juga darah Kristus yang dalam bentuk anggur itu merujuk pada darah yang tercurah untuk mengesahkan perjanjian baru dan lambang pembersihan dari segala dosa manusia. Bahwa kita tahu sendiri bahwa pengorbanan Yesus sendiri adalah untuk kita semua, anak-anak yang dikasihinya. Yang kedua, ada kehadiran nyata di situ. Di dalam Ekaristi kita tahu bahwa di situ ada namanya perjamuan kudus. Jadi menjadi sarana kasih karunia dalam tradisi Kristiani merupakan hosti itu dimaknai bukan hanya sekedar hanya simbol, ya. Jadi melainkan kehadiran yang nyata, real. Yesus itu sendiri hadir untuk kita. Jadi untuk menguatkan perjalanan iman kita. Jadi mungkin kita yang jarang-jarang ke gereja, yang mengatakan bahwa buat apa pergi ke gereja, sebenarnya itu hal yang ingin kita minta, yaitu penguatan iman kita. Karena perjalanan hidup kita ini luar biasa, ya, yang kita hadapi itu bukan main-main. Jadi itu merupakan sarana untuk penguatan iman kita. Jadi
0: bekal iman, ya?
1: Iya, bekal iman. Atau di situ dimaknai dengan makanan rohani. Sebagaimana mana pada gurun tubuh dan darah Kristus itu sebagai roti hidup yang turun ke surga untuk memberi kekuatan pada diri kita. Ibu Yesi dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kalau kita bersyukur, merasa bersyukur sebagai manusia, sebenarnya kita bersyukur sekali. Karena apa? Kita sebagai manusia dapat mencicipi tubuh Yesus yang hadir di dalam hidup kita secara real, ya. Jadi Yesus itu bukan yang hanya kita lihat, wah Yesus ada di surga, di mana, atau tidak bisa kita gapai. Tetapi kita bisa gapai dengan tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur ini. Ya. Dan poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah di situ ada persatuan dengan umat. Atau kalau biasa kita sebagai umat Katolik itu dikatakan dengan gereja, persatuan umat. Jadi kita bersatu dengan Kristus dengan menyantap tubuh dan darahnya untuk kita dipersatukan secara dekat. Sehingga Kristus itu tinggal di dalam umat dan sebaliknya. Ya, intinya saat Yesus hadir, makanya Yesus mengatakan di mana ada dua atau tiga orang yang berkumpul atas namaku, di situ ada aku, apalagi umat-umat yang dikasihinya. Ya, jadi gereja ini sebagai tubuh Kristus itu sendiri. Istilah ini juga akan meluas di mana menggambarkan bahwa umat beriman yang saling mengasihi dan saling berbagi dalam segala hal. Jadi gereja merupakan sarana Yesus, kehadiran Yesus itu sendiri. Ya, begitu deh.
0: Baik, menarik penggambaran tadi bahwa dengan menyambut tubuh dan darah Kristus bukan hanya sekadar janji, yeah, nanti ketika kita mungkin tidak berada di dunia. Justru saat ini, ya, dikatakan varian tadi bahwa kita sudah mencicipi, yeah, surga, ya, perjamuan surgawi ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Nah, itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan sungguh-sungguh menjadi santapan kita, yeah, sehari-hari sebagai umat beriman. Jadi secara setiap hari kalau kita makan, tentu kita beroleh kekuatan. Nah, dalam pertumbuhan iman kita, kita makan apa, apa yang harus kita santap, ya, seperti yang Pak Rian tadi sampaikan, yeah, bahwa Kristus sendiri yang hadir dalam perjamuan Ekaristi, dalam tubuh dan darah Kristus yang kita sambut. Nah, berbicara lebih lagi mengenai tubuh dan darah Kristus, yeah, yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi, tentu kita melihat itu hadir dalam simbol, ya, yeah, kita menyambut dalam rupa roti dan anggur, yeah. Nah, roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus sendiri. Nah, roti atau hosti yang kita sambut itu, kita memang lihat putih, bentuknya kecil, bulat. Kita lihat itu secara fisik ya, hanya hanya benda kecil. Bagaimana kita bisa merasakan atau memaknai sungguh-sungguh dengan iman kita bahwa itu bukan hanya sekedar roti atau sesuatu yang kita telan, tetapi di situ sungguh-sungguh adalah Kristus sendiri yang hadir, sehingga kita bukan hanya secara seremoni, secara perayaan, tetapi kita melihat atau merasakan sendiri kehadiran Kristus.
1: Ya, jadi melalui iman Katolik kita dapat membedakan rupa dan hakikatnya. Jadi yang berupa itu hakikatnya yang paling dalam. Jadi kalau kita lihat tadi Ibu Yesus sudah sampaikan bentuknya putih, pipi, bentuk roti dan segala macam. Sekarang itu memang sungguh-sungguh hadir Yesus yang bangkit untuk kita sendiri. Boleh kita baca di Yohanes 6 ayat 55, mungkin Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Anda juga bisa membacanya di situ di Yohanes 6 pasal 55 di situ. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yesus tidak menyebut ini simbolku, ya.
0: Tapi itu benar-benar yang...
1: Iya benar. Jadi ini bukan bukan dia sampaikan ini merupakan simbol, tidak. Tetapi ini benar-benar dagingku dan ini benar-benar minumku. Ya, darahku benar-benar minuman. Jadi Yesus ingin menyebutkan ini bukan simbol. Jadi murid-murid itu banyak yang bertanya-tanya karena mereka sulit memahami apa maksud Yesus itu sendiri. Bahkan mungkin kita juga mungkin hidup di zaman itu juga akan bertanya-tanya, ini apakah kita maksud dari Yesus itu sendiri. Tetapi di situ bahkan Petrus itu menjawab, Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi di situ juga disampaikan bahwa bagaimana kita sebagai anak-anak Yesus itu sendiri bisa memaknai ini secara dalam, ya, bukan hanya oh ini roti bentuknya putih nanti kalau masuk di mulut langsung begini, bukan hanya itu. Dan ini bukan roti-roti yang biasa di kios-kios ya, itu yang paling di jadi kami juga mengajarkan ke anak-anak kemarin yang komuni pertama yang kemarin, puji Tuhan mereka sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Selamat juga untuk mereka semua. Di situ mereka kami beritahu bahwa tentang tubuh atau hosti yang akan mereka sambut itu bukan hanya, bukan seperti roti-roti yang ada di toko-toko ya, toko bakery lah semacam itu. Tetapi ini adalah makna dalam bahwa di situ Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Jadi perayaan Ekaristi itu disebut sebagai sumber dari puncak. Kenapa disebut sebagai sumber atau puncak? Karena di situ Yesus hadir dalam bentuk tubuh dan darah Kristus tadi. Ya. Jadi kita tidak bisa memaknai itu dalam bentuk harafiah. Jadi itu akan anggur, itu kan hosti, tidak bisa disebut begitu. Jadi di situ kita melihat bahwa ada kurban Kristus di salib. Jadi kenapa tadi Ekaristi saya sampaikan bahwa merupakan akar yang mengalir rahmat keselamatan. Itu tujuan akhir manusia adalah, tadi seperti saya sampaikan, adalah untuk bersukutu dengan Yesus itu sendiri. Nah, jadi makna itu dijabarkan dalam bentuk dua dimensi. Jadi sebagai satu, sebagai sumber, ya. Jadi Ekaristi adalah akar dari mata air yang menghidupi rohani kita. Melalui Ekaristi Kristus itu hadir sendiri secara nyata dalam bentuk tubuh dan darahnya. Ini memberikan santapan rohani kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengalirkan rahmat ilahi yang menguatkan kita. Ya, yang kedua itu sebagai puncak, atau biasa kalau disampaikan itu kita dengar itu kulmen. Jadi Ekaristi adalah titik kulminasi atau tujuan dari segala kegiatan ibadat kita, pelayanan kita, bahkan karya kerasulan kita sebagai umat Allah. Jadi segala bentuk pelayanan dan kesaksian bermuara pada Ekaristi tersebut. Jadi Ekaristi itu merupakan sumber bagi kita untuk menguatkan kita, ya. Baru dalam Ekaristi di situ kita akan merasakan merasakan kehadiran Allah dalam perjamuan kudus itu sendiri. Jadi kalau cuma ibadat-ibadat biasa kan enggak ada, ya. Cuma ada di Ekaristi. Jadi kenapa di Ekaristi itu merupakan puncak kehadiran Allah itu sendiri, karena memang tubuh dan darah Kristus akan kita lihat secara nyata pada perayaan Ekaristi itu sendiri.
0: Jadi maka dalam Gereja Katolik Ekaristi ini masuk dalam sakramen, ya.
1: Iya, betul.
0: Karena dalam sakramen. Sakramen sendiri itu kan kita pahami secara singkat, ya, iya, sebagai sarana keselamatan. Berarti kita sungguh-sungguh merasakan bahwa dengan menerima sakramen Ekaristi kita mau sungguh-sungguh mau membaharui hidup kita.
1: Iya.
0: Nah, anak-anak yang baru menerima atau mungkin juga ketika sudah dewasa baru ikut dalam sambut atau komuni pertama, mereka tentu merasakan kegembiraan yang luar biasa. Nah, harapannya tentu kita yang sudah lama hidup dalam kehidupan menggereja, sudah lama menerima komuni, sungguh-sungguh tentu tidak hanya menganggap itu sebagai rutinitas, ya.
1: Iya,
0: betul. Jadi apakah setiap minggu, oh saya mau pergi sambut, oh saya mau ke gereja. Tetapi apakah sungguh-sungguh kita sendiri yang mau berjumpa dengan Tuhan, ataukah itu hanya rutinitas, padahal itu adalah kekayaan luar biasa, ya,
1: betul,
0: yang Gereja Katolik berikan buat kita semua. Nah, berbicara tentang Ekaristi, nah itu ketika kita mau datang ke gereja, kita mau arahkan hati berjumpa dengan Tuhan. Nah, setelah kita selesai mengikuti perayaan Ekaristi atau misa, lalu kita keluar dari pintu gereja. Nah, Pak Rian, kira-kira apa yang seharusnya kita bawa pulang? Nah, kita kan sudah menerima hosti. Kita sudah menyambut Yesus dalam rupa roti tadi, atau dalam rupa roti dan anggur. Nah, apakah cukup sampai di dalam gereja? Setelah keluar pintu, bagaimana dengan keseharian kita? Jadi dengan tubuh dan darah Kristus yang diterima, apa dampaknya bagi kita? Apakah itu cuma urusan dalam gedung gereja? Setelah keluar pintu bagaimana?
1: Iya, betul. Habis keluar pintu gosip lagi, ya.
0: Waduh, gitu, sering ya terjadi.
1: Susah, ya. Jadi itu tadi Ibu Yesus sudah jawab tadi bahwa Yesus yang hadir di dalam diri kita. Jadi tadi Ibu Yesus sudah sampaikan bahwa kita akan terima berkat, pastinya. Terima berkat dari perjamuan itu sendiri, untuk karena itu sebagai sumber kekuatan iman kita. Jadi saat kita keluar, ya, jadi kita saat kita keluar, kita jangan jadi manusia lama lagi, ya, intinya itu. Jadi bahwa terimalah dan makanlah, kalau dengar terimalah dan makanlah, inilah tubuh. Jadi mau tidak mau teladan Yesus itu sendiri, kasih itu Yesus itu sendiri, perbuatan Yesus itu sendiri, kita harus mengikuti. Jadi akan sia-sialah kita pergi ke gereja, akan sia-sialah kita menerima komuni, menyantap hidangan itu sendiri, kalau sifat kita masih mengikuti manusia lama kita. Cara jadi sebelum kita masuk itu masih manusia lama, masih dengan kepribadian tentu yang tidak baik, ya. Intinya masuk dari situ kita bisa berubah, kita menjadi manusia baru lagi. Jadi kalau lalu ada suster itu sampaikan kepada saya waktu saya masih kecil itu bahwa Ekaristi itu Misa Ekaristi itu seperti kita mandi, ya. Jadi saat kita datang itu kayak kita diperbarui lagi, dibersihkan lagi. Jadi kita merenungkan lagi bagaimana sifat-sifat kita sebelum kita ke gereja, atau satu minggu sebelum ke gereja ini, apa hal yang membuat kita jauh dari kasih itu Yesus itu sendiri. Nah, di sini makanya tadi Ekaristi, kita selalu bicara Ekaristi karena di Ekaristi itu Yesus hadir secara nyata. Jadi hosti itu nanti jangan ditanya ini bagian tubuh Yesus yang mana, ya itu keseluruhan. Jadi akan sia-sialah kita kalau seperti Ibu Yesus bilang sendiri bahwa merupakan rutinitas. Ya, kurangi kebiasaan kata-kata menjadi rutinitas kita, tetapi buatlah menjadi kerinduan kita. Karena Yesus hadir secara nyata. Bayangkan, di mana lagi kita dapat merasakan Yesus hadir di dalam kehidupan kita kalau bukan di Ekaristi. Ya, Yesus sudah berkorban untuk kita, sudah memberikan segala hal untuk kita di keluarga, di lingkungan pekerjaan dan segala macam. Saat kita keluar dari Ekaristi, kita masih dengan karakter kita yang lama, kayaknya kurang bijaksana mungkin menurut saya, karena kita harus lebih memaknai, jangan merupakan menjadi sebuah hanya rutinitas, tetapi bahwa itu adalah bukti cinta kasih Yesus untuk kita, untuk menguatkan iman kita. Ya, begitu. Ya.
0: Jadi ibaratnya ketika kita melihat Yesus yang hadir dalam rupa roti itu, kita mau praktekkan ya dalam kehidupan kita. Jadi yang saya pahami, kita seperti ketika melihat pastor atau imam konsekrasi, lalu di saat itu tubuh dan darah roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus.

0: kalau itu saya berani berbuat, ya, itu betul, masih betul. Menjadi perjuangan iman ya, ya tentunya.
1: Masing-masing ya.
0: Masih jatuh dan bangun, tetapi harapannya tentu kita senantiasa bersatu ya, seperti ya. Parian tadi sampaikan, bahwa dalam peran ekaristi kita sungguh-sungguh mau bersatu dengan Kristus sendiri. Ya. Bukan kelak ketika kita tidak berada di dunia ini, namun sejak berada di dunia kita bersatu dengan Kristus. Ya. Nah, baik. Kita sudah berbincang mengenai makna dari tubuh dan darah Kristus, siapa Kristus yang hadir dalam roti dan anggur, lalu tentu saat kita ikut perjamuan, menyambut hosti, lalu sekarang kira-kira secara persiapan batiniah kita, umat, nah ini masih banyak yang bertanya-tanya rupanya sampai saat ini, kadang-kadang ibu-ibu masih bingung, kira-kira sebelum maju terima hosti, sebelum komuni, sebenarnya sikap seperti apa yang baik atau diperlukan untuk menyambut hosti itu?
1: Iya, jadi saya perumpamaannya begini, Ibu Yesi, untuk menyederhanakan saja ya. Seumpama Ibu Yesi, siapa tokoh yang Ibu Yesi paling suka? Selain Yesus ya, selain Yesus. Seumpama artis lah, siapa yang seumpama Ibu Yesi yang ingin ingin ketemu gitu. Contoh Andy Lau lah gitu ya, Andy Lau contohnya. Contoh lah, atau mungkin yang di Indonesia seperti mungkin artis Afgan begitu ya, contoh penyanyi Afgan. Ibu Yesi suka sekali ini Afgan ini. Afgan ternyata mau datang ke Palu, ya. Tiba-tiba Afgan mau datang ke rumahnya Ibu Yesi. Nah, kira-kira apa yang Ibu Yesi lakukan terhadap rumahnya Ibu Yesi?
0: Bersih-bersih tentunya.
1: Bersih-bersih, ya, itu sederhana. Begitulah juga dengan Yesus yang akan hadir di dalam diri kita. Jadi saat kita ingin menerima tubuh dan darah Kristus hadir dalam diri kita, kita bersihkan dulu diri kita. Makanya di dalam tata perayaan Ekaristi itu kan ada juga pertobatan. Ya, di dalam pertobatan itu, di situ sebenarnya sarana untuk membersihkan diri kita, bagaimana supaya Yesus itu layak dan pantas masuk dalam diri kita. Karena kita ini tanpa kita sadari kita merupakan sarana cinta kasih Tuhan itu sendiri. Contohnya begini, kita ini adalah pipa, ya, sarana kita kasih Tuhan itu. Yesus itu dari atas gunung, contohnya Yesus itu air yang bersih. Jadi kalau air yang bersih yang mau masuk di ke orang-orang melalui kita saluran pipanya. Bagaimana pipa itu menjadi sarana yang baik, Yesus yang bisa diberikan kepada orang lain jika pipanya itu kotor, ya. Jadi bagaimana Yesus yang diumpamakan sebagai air yang bening diterima orang juga, terimanya juga bening gitu. Tapi melalui kita. Kalau kita tidak membersihkan diri kita, kita sebagai pipa atau saluran cinta kasih Tuhan itu, bagaimana kita bisa menyalurkan jika kita juga kotor?
0: Jadi kita harus mampet ya.
1: Iya, mampet ya. Jadi air kotor. Ya itu. Jadi kita harus membersihkan bagaimana makanya tadi kita dapat kita secara tidak sadar kita merupakan saluran cinta kasih Yesus sendiri. Jadi kita harus membersihkan diri kita agar apa yang keluar dari diri kita, perkataan, perbuatan juga diterima orang juga. Oh, betul, karena memang Yesus merupakan sumber dari kehidupan kita itu sendiri.
0: Iya. Ya. Nah, ini misalkan tambahannya. Ya. Misalkan ini lagi misalnya lagi marah-marah di rumah. Ya. Lagi bertengkar hebat atau ada misalnya kasus seseorang sedang dalam keadaan dendam berat kepada orang lain. Gimana itu persiapannya? Mungkin seperti jadi kayak pipa tadi ya.
1: Ya betul. Mudah-mudahan ini bukan curhat ya Bu.

0: Tidak ya.
1: Tidak,
0: nah,
1: tentunya.
0: Contoh ini hal-hal yang sebenarnya hal yang sepele tetapi penting. Jadi kenapa itu tadi kalau tata perayaan Ekaristi itu ada tobatlah, ada dulu pengakuan dosa dan segala hal untuk membersihkan diri kita. Jadi dalam hal Ekaristi, jadi merupakan hal yang sakral untuk kita. Jadi kalau kita ada marah-marah, nah makanya kalau kita ada salam damai begitu ya, ya betul-betul tulus salam damai. Itu merupakan hal yang sederhana yang dilakukan gereja, bahwa sebelum kita menerima hosti, kita bisa mengampuni sesama kita.
1: Makanya ya, dari ya, proses-proses dalam misa itu ya, tidak boleh kita ikuti
0: setengah-setengah.
1: Kadang kan orang misalkan sambut saja baru
0: ya,
1: di luar merokok dulu, gosip dulu,
0: makan biskuit
1: jadi
0: dulu.
1: Jadi tidak utuh ya.
0: Iya, tidak utuh.
1: Tidak ada persiapan.
0: Mm-mm. Jadi memang alurnya itu memang Tuhan itu Yesus itu baik ya dalam segala hal. Salah satunya dalam perayaan Ekaristi itu sendiri. Bagaimana kita lihat tata perayaan itu begitu sederhana tetapi
1: tertata,
0: begitu ya tertata. Jadi sebelum kita menerima tubuh dan kenapa salam damai itu bukan di terakhir tetapi sebelum menerima komuni? Itu karena salam damai itu sebenarnya kita ingin memberi damai kepada semua orang.
1: Berdamai dulu.
0: Iya, seumpama ada yang kita sebelumnya bermarahan dan istri kita, cari muka yang mirip istri kita, tidak ya. Tapi bukan maksud saya itu, jadi itu intermezzo. Jadi orang lain itu menjadi sarana bahwa kita sudah berdamai sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Makanya segala sesuatu sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus itu memang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Agar memang Yesus itu yang hadir dalam diri kita secara nyata memang layak dan pantas masuk dalam diri kita.
1: Iya. Baik. Nah, sebelum kita menutup dialog ini, satu pertanyaan ya untuk kita semua, secara khusus kaum muda. Nah, karena jujur perayaan Ekaristi atau perayaan tubuh dan darah Kristus ini kadang-kadang kurang diyakini dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang sebagian besar kaum muda atau anak-anak muda yang merasa misa itu membosankan, lama atau kurang relate ya. Jadi kalau nonton, shopping atau chat-chat dan teman itu nagih. Tapi kalau perayaan Ekaristi itu justru kebalikannya, membosankan. Padahal ini adalah puncak dan karya keselamatan Kristus yang seharusnya kita sungguh-sungguh rasakan dalam kehidupan kita. Jadi kira-kira pesan singkat seperti apa yang bisa disampaikan, Pak Rian?
0: Oke, pesan singkatnya itu untuk kaum muda. Jadi tadi Ibu Yesi bilang nantilah masuk Ekaristi, nanti kalau pas mau sambut ya, kita merokok dulu di luar. Itu yang perlu kita bukan hanya hindari, tetapi memang itu memang bukan hal yang harus dinormalisasi ya. Jangan, karena biar bagaimanapun kaum muda merupakan masa depan gereja itu sendiri. Bagaimana masa depan gereja itu baik adanya kalau kaum mudanya bersikap seperti itu tadi. Jadi harusnya kaum muda dalam persiapan menerima tubuh dan darah Kristus itu memang betul-betul harus menghayati. Jadi karena apa menghayati? Karena di situ adalah perjumpaan pribadi kita dengan Yesus. Ya. Bagaimana kita mau merasakan perjumpaan pribadi kita kalau yang kita pikir saja nantilah. Kan biasanya orang begitu ya. Ekaristi raganya, tetapi pikirannya di tempat shopping lah, di tempat libur. Nah, itu yang kita harus kurangi, bahkan hindari. Karena di situ merupakan suatu perjumpaan pribadi kita dengan Yesus. Nah, untuk apa? Untuk menemukan kekuatan kita, karena dari itu kita dapat mendapatkan itu harapan dan berani membawa terang Kristus ke tengah dunia. Bayangkan, jadi kita itu sebenarnya berharga di mata Tuhan. Kurang dari kitanya ya.
1: Iya.
0: Apakah kita betul merasakan kita ini berharga atau tidak? Jadi kita akan memberi berkat bagi sesama. Jadi kalau memang ada hal-hal yang istilahnya merugikan diri sendiri melalui nanti saja masuk, nanti kalau sudah komuni itu hindari. Bahkan kalau ada teman-teman yang kayak begitu, tegur langsung. Karena Anda itu berharga di mata Tuhan. Kapan lagi Anda dapat berjumpa dengan Kristus secara pribadi kalau tidak di pre-nekaristi. Nah, di situ Anda punya permasalahan, pergumulan, cobaan, ceritakan di situ. Itu merupakan kesempatan baik kita bagaimana kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi.
1: Wah, terima kasih. Yeah. Luar biasa arahan, peneguhan-peneguhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kata-kata Pak Rian tadi mengingatkan saya pada penggalan lagu komuni. Ya, pada saat kita bagian komuni ada lagu Allah yang tersamar dalam rupa roti dan anggur. Yeah. Jadi kita menyambut Kristus sendiri yang tersamar dalam rupa roti dan anggur. Jadi seluruh hati, pikiran kita tertunduk kepadanya. Jadi ketika kita memandang dia, memandang dikau, hampa lainnya. Jadi ketika benar-benar hati kita terarah secara penuh, maka selain itu terasa hampa. Nah, semoga melalui perbincangan dialog kita pagi ini tidak hanya terhenti di sini saja, tetapi sungguh-sungguh kita dapat menghayatinya dalam kehidupan beriman kita, dan terlebih mengajak kita semua untuk bersyukur atas misteri iman itu, misteri keselamatan yang kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Baik, pendengar setia RRI yang kami kasihi dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan dialog kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita menutup dalam doa penutup, mohon kesediaan Parian.
0: Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri program acara hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan untuk dialog hari ini. Kami akan mengangkat tema tentang Engkau adalah tubuh dan darah Kristus. Engkau adalah kekuatan bagi kami. Sebagai anak-anakmu, kadang kami jauh daripadamu dengan pikiran kami, perbuatan kami. Tetapi biarlah melalui tema hari ini ya Tuhan, menyadarkan kami bahwa kami hampa tanpamu. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Berilah kami kekuatan di dalam kehidupan kami melalui tubuh dan darahmu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala pengorbananmu di kayu salib untuk kami semua, sehingga kami dapat merasakan cinta kasihmu yang begitu tulus untuk kami. Biarlah kami dapat menjadi terangmu dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan yang kudus, mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
1: Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk hadirannya Pak Rian. Terima kasih untuk pendengar setia RRI yang terus bersama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Selamat beraktivitas. Tuhan.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210 ini yang tersebar di semua kabupaten.
2: Kita sangat bergantung dengan beras gitu ya, karena makanan pokok. Sementara kita sebenarnya punya sumber-sumber potensi, sumber daya lokal yang potensi.
3: Selama ini kita juga sudah mempertimbangkan itu security system, dan ini kita jaga betul agar aplikasi kita ini tidak mudah untuk diretas orang.
0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari Berita. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah menurunkan 3.210 petugas sensus ekonomi 2026 untuk melakukan pendataan di 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Dalam mewujudkan pelayanan dengan konsep One Click, Universitas Tadulako kemarin meluncurkan aplikasi Siga 8 Untar. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Dan baik pendengar, kami awali berita pertama. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah menurunkan 3.210 petugas sensus ekonomi 2026 untuk melakukan pendataan di 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Berikut laporan Iketut Wiranata.
4: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 door to door yang akan diselenggarakan serentak mulai 15 Juni 2026. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto kepada RRI mengatakan, dalam mendukung suksesnya kegiatan tersebut, pihaknya menurunkan 3.210 orang petugas sensus tersebar di 13 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah.
1: Mulai tanggal 15 Juni itu door to door serentak dilakukan oleh petugas yang kami latih. Jadi selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210 ini yang tersebar di semua kabupaten. Nah tentunya jumlahnya tidak semua kabupaten sama, tergantung besar kecilnya muatan yang ada di sana.
4: Senada hal itu, pengamat ekonomi Sulawesi Tengah Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP mengharapkan petugas sensus ekonomi 2026 yang ditugaskan BPS di lapangan memiliki kompetensi dalam melakukan pendataan. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan oleh pemerintah.
5: Ini juga kualitas pencacah, Pak, dari BPS. Dia juga harus betul-betul menambah dia punya kompetensi itu di luar pelatihan tadi, ya. Terkait dengan, katakanlah, attitude pada waktu wawancara dan sebagainya. Bagaimana dia gunakan teknik dia agar orang terbuka, percaya bahwa ini untuk kepentingan semata-mata ekonomi, bukan kepentingan lain.
4: Hasanuddin Aco mengajak kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi jujur kepada petugas sensus. Menurutnya data berperan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ke depan.
0: Pendengar, Dinas Pangan Sulawesi Tengah terus mendorong diversifikasi pangan sebagai upaya meningkatkan konsumsi pangan lokal di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Sulawesi Tengah memiliki beragam sumber pangan lokal yang kaya gizi. Namun hingga kini pemanfaatannya masih belum optimal.
6: Analis ketahanan pangan Madya Dinas Pangan Sulawesi Tengah Dewi Susantiago mengungkapkan berbagai jenis pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, sagu, pisang, dan sejumlah komoditas pangan lain memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pangan keluarga. Namun perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih bergantung pada beras menyebabkan pangan lokal kurang diminati dan belum menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, rendahnya tingkat konsumsi pangan lokal turut berdampak pada terbatasnya penyerapan hasil produksi petani. Akibatnya pengembangan komoditas pangan lokal di tingkat petani belum berjalan maksimal, meskipun potensi produksinya cukup besar. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Pangan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi pangan. Selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi keluarga, pemanfaatan pangan lokal juga dapat memperkuat ketahanan pangan rumah tangga serta mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis bahan pangan. Dinas Pangan menilai pangan lokal memiliki banyak keunggulan karena selain sehat dan bernilai gizi tinggi, sebagian besar dapat dibudidayakan secara mandiri di pekarangan rumah. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam berbagai tanaman pangan lokal diharapkan mampu menjadi sumber pangan keluarga sekaligus membantu menekan pengeluaran rumah tangga.
2: Nah, itu yang harus terus dilakukan tentang gerakan-gerakan bagaimana untuk meningkatkan diversifikasi pangan. Jadi selama ini kalau kita sangat bergantung dengan beras gitu ya, karena makanan pokok, sementara kita sebenarnya punya sumber-sumber potensi sumber daya lokal yang potensi. Misalnya jagung, ada sagu, ubi kayu ya, apalagi labu. Dengan sebenarnya gerakan-gerakan untuk diversifikasi pangan itu sosialisasi dan kampanye ke masyarakat bahwa sebenarnya ada nih substitusi pangan yang bisa digantikan bukan hanya beras.
6: Melalui gerakan diversifikasi pangan yang terus digalakkan, Dinas Pangan Sulawesi Tengah berharap masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan berbagai jenis pangan lokal yang tersedia. Dengan meningkatnya konsumsi pangan lokal, permintaan pasar terhadap hasil produksi petani juga akan bertambah sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Susantia Kataba melaporkan.
0: Sejumlah pedagang mengeluhkan kurangnya distribusi minyak kita sejak beberapa bulan terakhir sehingga mempengaruhi harga jual ke konsumen. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
7: Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menyebut, sejumlah pedagang menyampaikan keluhan terkait kurangnya distribusi minyak kita kemasan bantal atau kemasan 1 liter. Hal itu ditemukan usai melakukan pemantauan di Pasar Impres Manonda bersama Satgas Pangan Kota Palu. Ia menjelaskan sejak hampir 1 bulan terakhir, para pedagang belum mendapatkan distribusi minyak goreng bersubsidi tersebut. Menurutnya, keterbatasan pasokan tersebut terjadi karena stok yang tersedia digunakan untuk mendukung program gerakan pangan murah dan bantuan pangan yang disalurkan langsung kepada masyarakat. Wali Melda menegaskan pemerintah Kota Palu telah berkoordinasi dengan Bulog terkait kepastian distribusi minyak kita yang akan kembali normal dalam waktu dekat.
8: Setelah dari pasar ini kami akan langsung ke distributor ke Bulog untuk mengecek bagaimana di sana, karena keluhan para pedagang itu di minyak kita yang bantalan itu belum masuk, sudah satu bulan lebih belum masuk ke mereka. Ya.
9: Bu, penyebabnya sendiri bisa ada penjelasan Bu terkait kelangkaan ini?
8: Minyak kita?
9: Iya.
8: Ini ada, mereka ada gerakan pangan, ya ada bantuan pangan. Tapi tadi sudah bicara dengan teman-teman dari Bulog, insya Allah minggu depan sudah mulai normal kembali untuk yang minyak kita.
7: Sementara itu di tingkat pedagang, kurangnya distribusi minyak goreng subsidi tersebut memberikan dampak terhadap fluktuasi harga. Salah seorang pedagang Rupi mengatakan, kondisi kelangkaan distribusi minyak kita kemasan bantal atau kemasan 1 liter telah terjadi sejak 2 bulan lalu. Dirinya menduga kelangkaan stok itu terjadi akibat adanya penyaluran bantuan pangan oleh pemerintah melalui kantor kelurahan.
10: Iya, mulai bulan 4 sampai sekarang langka. Minyak bantal. Kalau minyak ya lelinya ada ji, harganya minyak bantal dari Bulog, kan Bulog yang pegang 174 per dos. Sekarang ini dia jualkan orang 22 yang bantal, sedangkan itu cuma keliling bambe di cari-cari di luar, baru ada aja ecer. Iya, kami melangka. Kan sekarang ini masuk di kantor lurah minyak untuk bantuan.
7: Pak Wali Imelda menjelaskan, akibat kurangnya distribusi minyak kita dari Bulog mempengaruhi harga jual ke konsumen yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan, yakni Rp15.700.000. Dari hasil pemantauan, ditemukan sejumlah pedagang masih membeli dari distributor lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga harga jual ke konsumen dapat mencapai Rp22.000 sampai Rp23.000.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, dalam mewujudkan pelayanan dengan konsep One Click, Universitas Tadulako kemarin meluncurkan aplikasi Siga 8 Untad. Berikut laporan Nita Surbakti.
12: Di era teknologi yang terus berkembang, berbagai upaya juga terus dilakukan Universitas Trilako dalam memastikan Untar mampu mengimbangi berbagai perubahan dan perkembangan saat ini. Rektor Universitas Trilako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMT mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memaksimalkan pelayanan dan memudahkan seluruh pihak di kampus dalam mengakses berbagai kebutuhan. Untar akhirnya meluncurkan aplikasi Siga 8. Diakui saat ini aplikasi Siga 8 hanya dapat digunakan di handphone Android. Namun pihaknya tetap akan melakukan pembaharuan dan pengembangan aplikasi, diantaranya dengan target ke depan juga dapat diakses menggunakan iPhone. Sementara terkait keamanan, Rektor menjelaskan penguatan keamanan jaringan terus dilakukan untuk menjamin data yang ada benar-benar aman dan tidak mudah diretas.
3: Alhamdulillah, selama ini kita juga sudah mempertimbangkan itu security system, dan ini kita jaga betul agar aplikasi kita ini tidak mudah untuk diretas orang. Itu oleh tim IT kita itu sudah mempertimbangkan itu. Kebetulan juga ketua tim IT kita ini termasuk salah satu alumni terbaik dari Jepang, yang beliau ini juga mempertimbangkan sistem security-nya, sehingga kita juga mencari cloud-cloud yang penyimpanan-penyimpanan yang tidak akan mudah untuk bisa diretas. Sekalipun kemarin ada isu bahwa ini diretas, padahal itu tidak benar sama sekali. Jadi kita jamin keamanan daripada security system dari aplikasi Siga 8 Mobile ini insya Allah akan handal di dalam hal untuk peretasan yang dilakukan.
12: Launching layanan One Click Siga 8 ini diharapkan dapat semakin memudahkan mahasiswa dalam melakukan aktivitas belajar di kampus serta membangun komunikasi yang baik dengan dosen. Dirinya juga berharap ke depan aplikasi ini bisa menjadi aplikasi unggulan Universitas Trilako dalam rangka memberikan pelayanan yang bersifat akuntabilitas, fleksibilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma, serta mampu memaksimalkan tata kelola keuangan, tata kelola kepegawaian di lingkungan Untar.
0: Pendengar, ratusan tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah mengikuti workshop Celebes Vascular Conference yang ketiga digelar di Kota Palu, dan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan menangani kasus-kasus penyakit vaskular sejak dini. Selengkapnya laporan Sofian.
13: Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Vaskular dan Endovaskular Indonesia atau PSBEVI Cabang Sulsel Trateng menggelar workshop peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah. Kegiatan yang berlangsung di RSUD Anuttapura Palu pada Jumat kemarin itu merupakan bagian dari rangkaian agenda ilmiah tahunan, yakni Celebes Vascular Conference atau CVC ketiga, yang tahun ini dipusatkan di Kota Palu. Workshop tersebut diikuti oleh 69 perawat dan 68 dokter umum dari berbagai daerah di wilayah Sulawesi Tengah. Ketua Panitia CVC ketiga Dr. Muhammad Zulfikar mengatakan, kegiatan ini menjadi upaya untuk memperkenalkan ilmu bedah vaskular dan endovaskular kepada dokter umum maupun tenaga kesehatan di daerah. Menurutnya, materi yang diberikan tidak hanya menambah wawasan peserta, tetapi juga meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengenali dan menangani kasus-kasus vaskular secara lebih dini dan tepat.
14: Harapannya dengan teman-teman perawat dan teman-teman dokter umum menerima materi pada hari ini, khususnya teman-teman dokter umum bisa mendiagnosa kasus-kasus vaskular secara dini. Tentunya kalau bisa mendiagnosa secara dini di UGD, di Vaskes, kalau dia bisa mendiagnosa secara dini sehingga penanganan lebih cepat ya untuk kasus-kasus bedah vaskular. Untuk teman-teman perawat tentunya skillnya bisa lebih bagus, terutama untuk wound care atau perawatan luka.
13: Selain menerima materi dari para narasumber, para peserta juga mengikuti sesi praktik guna memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah diberikan. Melalui kombinasi pembelajaran teori dan praktik tersebut, peserta diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pelayanan kesehatan sehari-hari, khususnya dalam penanganan kasus-kasus vaskular. Sementara itu, rangkaian kegiatan CVC ketiga berlanjut pada hari ini dengan pelaksanaan simposium yang menjadi puncak acara dan menghadirkan sejumlah pakar bedah vaskular dan endovaskular dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mendorong pelaku usaha hotel, restoran, kafetaria atau horeca, dan rumah sakit untuk memilah sampah dari hulu produksi. Selengkapnya, laporan Miftahul Jana.
15: Pemerintah Kota Palu memperketat regulasi pengelolaan kebersihan dengan mewajibkan pemisahan limbah langsung dari hulu produksi yang kini menyasar pelaku usaha hotel, restoran, kafetaria atau horeca, dan rumah sakit. Hal ini dipicu oleh lonjakan volume buangan yang terus melonjak. Hingga saat ini, jumlah timbulan sampah di Kota Palu meningkat setiap tahunnya dengan sampah jenis organik mendominasi hingga 70% yang bersumber dari rumah tangga, pelaku usaha horeca, dan rumah sakit. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota untuk menekan angka timbulan sampah, khususnya di tengah daya tampung TPA Kawatuna yang kini mencapai 11 hektar dari 30 hektar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Muhammad Arif, menuturkan, untuk memastikan komitmen pemilahan sampah oleh pelaku usaha dan rumah sakit berjalan, pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk melakukan pemantauan di lokasi secara berkala.
16: Bentuk tim khusus dari daerah untuk memantau langsung kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dan itu kita akan cross-check nanti dengan penerima manfaatnya. Ya, dari laporan jumlah timbulan sampah yang sudah dilakukan pemilahan dengan jumlah sampah yang diterima oleh penerima manfaat dari ini. Kalau kemudian datanya sesuai, maka kemudian itu bisa kita nyatakan bahwa sudah berjalan dengan baik.
15: Muhammad Arif memastikan pengawasan terhadap para pelaku usaha dan rumah sakit efektif berjalan sejak sosialisasi pemilahan sampah selesai digelar pada 11 Juni kemarin. Diharapkan, satu minggu setelahnya, hasil sosialisasi ini telah berjalan efektif di masing-masing tempat.
0: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu menilai rencana pembentukan kantor imigrasi di Kabupaten Toli-Toli tidak hanya akan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Kehadirannya juga diyakini dapat membuka peluang pengembangan sektor pariwisata di wilayah utara Sulawesi Tengah. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
17: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu menilai rencana keberadaan kantor imigrasi di Kabupaten Toli-Toli memiliki nilai strategis bagi daerah. Selain memangkas waktu dan biaya pengurusan dokumen keimigrasian masyarakat, perencanaan pembukaan kantor imigrasi juga dinilai dapat memperkuat konektivitas antar wilayah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Palu, Muhammad Akmal, menyebut letak geografis Toli-Toli yang dekat dengan Maluku serta akses menuju kota Palu menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki daerah tersebut.
18: Keunggulannya itu apabila kita buka kantor imigrasi di Toli-Toli itu penyeberangan dari Toli-Toli ke Malaya itu sangat dekat. Begitu pula dari Toli-Toli ke Palu sangat dekat dan dibukanya jalur internasional antar Guansau dengan Palu. Jadi para wisatawan yang datang dari Gionso ke Palu, mungkin dia ingin menikmati pemandangan di Toli-Toli, sudah ada fasilitas.
17: Ditambahkan rencana keberadaan kantor imigrasi di Toli-Toli juga berpotensi mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Wisatawan mancanegara yang datang melalui jalur internasional menuju Palu berpeluang melanjutkan perjalanan ke Toli-Toli yang memiliki berbagai destinasi wisata dan resort yang belum banyak dikunjungi wisatawan asing. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memulai menyiapkan berbagai fasilitas pendukung guna menangkap peluang peningkatan kunjungan wisata di masa mendatang.
0: Aparatur sipil negara ASN Prima menjadi pilar transformasi di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik di era digital.
19: Di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan derasnya arus digitalisasi, aparatur sipil negara ASN dituntut untuk tampil lebih adaptif, profesional, responsif, dan berdampak nyata. Dalam konteks inilah, memunculkan paradigma ASN Prima harus hadir membawa transformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan relevan dengan zaman. Terlepas pemerintah membolehkan, aparatur sipil negara ASN termasuk PNS dan P3K bekerja dari mana saja atau WFA serta mendapatkan jam kerja fleksibel. Namun menurut salah satu pemerhati birokrasi Tojo Una-Una Saiful, kedisiplinan kerja bagi setiap ASN tetap menjadi prioritas meskipun jam kerjanya bersifat fleksibel. Kebijakan baru ini memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipahami oleh setiap ASN. Ia pun mendukung pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara yang abai dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik.
20: Itu aturan sebagai abdi negara, aparatur sipil negara harus disiplin. Dan kalau misalnya ada aparatur sipil negara yang melanggar aturan-aturan disiplin pegawai negeri sipil, itu harus ditindak tegas. Tidak ada tawar-menawar.
19: ASN Prima bukan sekedar slogan atau jargon birokrasi. Ia adalah simbol dari tekad dan komitmen untuk menciptakan ASN yang profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel. Lebih lanjut, tutur Saiful, aparatur sipil negara lingkup Pemkab Touna harus mampu menjadi agen perubahan sebagai wujud komitmen perbaikan pelayanan publik di bumi Sivia Patuju. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita yang terakhir. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Ampana Kota mendukung program revitalisasi bahasa daerah.
1: Bahasa ibu memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus sarana pewarisan nilai antar generasi. Dalam konteks tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong upaya revitalisasi bahasa daerah guna menjadi keberlangsungan bahasa ibu di tengah dinamika sosial masyarakat. Peran strategis satuan pendidikan dalam mendukung upaya tersebut ditunjukkan oleh SMP Negeri 1 Ampana Kota dalam pelestarian bahasa Ta. Sekolah ini telah lebih dahulu mengimplementasikan pembelajaran bahasa Ta melalui mata pelajaran muatan lokal bahkan sebelum pelaksanaan bimbingan teknis revitalisasi bahasa daerah. Guru SMP Negeri 1 Ampana Kota Kristina mengatakan, dengan hadirnya program revitalisasi bahasa daerah, pihak sekolah menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memperkuat upaya pelestarian yang telah berjalan.
21: Peran sekolah sangat penting dalam mendukung revitalisasi bahasa Ta sebagai bahasa ibu, karena sekolah adalah tempat utama pembentukan kemampuan bahasa dan identitas budaya generasi muda. Jauh sebelum dilaksanakan BIMTEK revitalisasi bahasa daerah, yakni bahasa Ta, kami di SMP Negeri 1 Ampana Kota sudah mengajarkan bahasa daerah, yakni bahasa Ta tersebut pada mata pelajaran muatan lokal. Dengan adanya kegiatan revitalisasi bahasa Ta, maka kami dari SMP 1 sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Selanjutnya, pengimbasannya kepada siswa akan dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler.
1: Kristina menambahkan, ke depan pengimbasan program revitalisasi bahasa Ta direncanakan akan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Upaya ini diharapkan dapat mendorong siswa tidak hanya memahami bahasa Ta secara akademis, tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jobruntukahu, editor pelaksana IKD Andika, saya Maria Imakulata, bersama rekan operator ada Mbak Indah Sukma Manihuruk, mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di Balik Bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi yang luar biasa ini, tentunya di hari Sabtu ya, akhir pekan 13 Juni 2026, di mana kita akan update untuk informasi cuaca dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk perakiraan cuaca Provinsi Sulawesi Tengah. Kita awali dari Banggai, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 18 sampai 21 derajat Celcius. Poso hari ini udara kabur, 17 sampai 22 derajat Celcius. Donggala juga sama, udara kabur, 23 sampai 26 derajat Celcius. Toli-Toli hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 24 sampai 27 derajat Celcius. Buol hari ini hujan sedang, suhu 23 sampai 26 derajat Celcius. Morowali hari ini hujan ringan, suhu 19 sampai 23 derajat Celcius. Sedangkan Banggai Kepulauan hari ini berawan, suhu 25 sampai 26 derajat Celcius. Parigi Mautong hari ini hujan ringan, 26 sampai 28 derajat Celcius. Toja Una-Una hari ini hujan ringan, suhu 19 sampai 23 derajat Celcius. Kemudian Kabupaten Sigi hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 17 sampai 26 derajat Celcius. Banggai Laut hari ini hujan ringan, suhu 25 sampai 26 derajat Celcius. Morowali Utara udara kabur, 23 sampai 26 derajat Celcius. Dan untuk Kota Palu hari ini diperkirakan udara kabur, 22 sampai 27 derajat Celcius. Demikian untuk informasi cuaca hari ini pendengar ya, dari laman BMKG untuk Provinsi Sulawesi Tengah.

0: Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia...
1: Baik, pendengar dari Ampan dimanapun Anda berada, selanjutnya di pukul 7 tepat waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti dan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berbagai informasi-informasi dan juga berita-berita nasional yang terangkum dalam Warta Berita. Selamat mengikuti.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Pusat Statistik BPS mulai melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Masyarakat diimbau untuk menggunakan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan. Iran mengkonfirmasi penutupan penuh Selat Hormuz hingga pemberitahuan lebih lanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong penguatan layanan publik dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Langkah ini bertujuan memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak Indonesia. Iran mengkonfirmasi penutupan penuh Selat Hormuz hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ketegangan tersebut dipicu oleh dilakukannya kembali agresi pasukan Amerika Serikat, di mana otoritas Iran menyatakan seluruh aktivitas transit melalui jalur perairan strategis tersebut dihentikan sementara. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak semifinal Australian Open 2026. Alwi mengalahkan wakil dari Chinese Taipei Li Chiahao dengan skor 21-18, 21-15 di Waitri, Sydney, Australia. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan mengerahkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Kita sedang mengusahakan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
4: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
3: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online, marketplace itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
4: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan, mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
5: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi nyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
4: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengimbau masyarakat untuk menggunakan bahan bakar minyak BBM sesuai dengan kebutuhan serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Tidak perlu harus panik, tadi saya sudah disampaikan oleh Pertamina stok tersedia.
7: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 lalu turut menjadi perhatian pemerintah Kota Palangkaraya. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengimbau masyarakat dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Menurut Ahmad Jaini, kenaikan harga BBM merupakan fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Meski demikian, masyarakat tidak perlu panik karena ketersediaan BBM di daerah masih terjaga. Ahmad Jaini menegaskan kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan.
6: Bahan BBM-nya itu tersedia, itu yang terpenting dulu gitu ya. Kemudian kalau kenaikan harga itu kan memang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Bukan pemerintah daerah loh ya, pemerintah pusat dalam hari ini BTML sudah menghitung seperti apa harga yang wajar untuk di Indonesia. Yang terpenting adalah kita ingatkan kepada masyarakat adalah menyesuaikan ya, tidak perlu harus panik. Tadi saya sudah disampaikan oleh Pertamina stok tersedia.
7: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, kepada RRI menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM mendorong dirinya untuk lebih cermat mengelola pengeluaran rumah tangga. Ia mengaku mulai menyesuaikan pola belanja, mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, serta memprioritaskan kebutuhan pokok agar kondisi keuangan tetap stabil pasca kenaikan BBM. Pensiunan PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini mengakui meningkatnya biaya transportasi dampak kenaikan BBM tentu berpengaruh juga dengan harga sejumlah kebutuhan sehari-hari dan harus semakin bijak dalam menggunakan uang. Berbagai langkah penghematan dilakukan mulai dari menyusun kembali anggaran bulanan, mengurangi belanja konsumtif hingga mengatur perjalanan agar lebih efisien.
8: Jadi barang pun mana yang perlu saja kita beli. Jadi apa boleh buat. Mohon maaf para pedagang, kami terpaksa harus memilih cara seperti itu karena anggaran kehidupan kami sangat terbatas. Oleh karena itu dampak-dampak yang kami rasakan ya lumayanlah, sangat terasa juga Pak Aga. Jadi kita pintar-pintar dan bersyukur, yang penting kita pemerintah saya rasa bisa mempertimbangkan itu, melihat sudah kenaikan itu seperti itu, tapi kami juga akan merasakan akibat seperti ini.
7: Dengan sikap bijak dan tidak panik, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan harga BBM sekaligus mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang tetap kondusif di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Masyarakat di Kota Gunung Sitoli merespon penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax. Jevan Zaluku melaporkan selengkapnya.
9: Bukan hanya BBM yang naik, tetapi harga sembako juga ikut meningkat. Kondisi ini tentu membuat masyarakat harus lebih berhemat dalam memenuhi.
10: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 menuai keluhan dari masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu, kenaikan harga BBM dinilai semakin membebani pengeluaran masyarakat. Terlebih di saat harga sejumlah kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat sebagian warga harus mengurangi pengeluaran di sektor lain untuk memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Idaman Lauli, salah satu pengguna Pertamax di Kota Gunung Sitoli, mengaku kenaikan harga BBM cukup berdampak terhadap pengeluaran hariannya. Menurutnya, biaya transportasi semakin meningkat, sementara pendapatan yang diterima belum mengalami perubahan sehingga kondisi tersebut cukup memberatkan.
11: Kenaikan harga Pertamax cukup terasa bagi kami yang setiap hari menggunakan kendaraan untuk bekerja. Pengeluaran untuk membeli BBM jadi bertambah. Sementara pendapatan masih tetap, ditambah lagi harga kebutuhan pokok sekarang juga semakin mahal.
10: Hal senada juga disampaikan Laras Mendreva. Ia menilai kenaikan harga BBM yang terjadi bersamaan dengan naiknya harga kebutuhan pokok membuat masyarakat harus lebih cermat mengatur keuangan keluarga agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi.
9: Kami berharap ada kebijakan yang bisa membantu masyarakat karena bukan hanya BBM yang naik, tetapi harga sembako juga ikut meningkat. Kondisi ini tentu membuat masyarakat harus lebih berhemat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
10: Sementara itu, Piman Lase mengatakan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi harga barang dan jasa akibat meningkatnya biaya transportasi dan distribusi. Masyarakat pengguna Pertamax di Kota Gunung Sitoli berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mendorong pemulihan ekonomi sehingga kenaikan harga BBM tidak semakin memperberat beban hidup masyarakat. Jevan Zaluku melaporkan.
2: Bulog Nias menambahkan pasokan minyak kita ke seluruh pasar tradisional di Kota Gunung Sitoli untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga. Berikut laporan selengkapnya Ida Rahmi.
12: Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi...
13: Burung Bulog Kantor Cabang Nias memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat merek Minyak Kita di wilayah Kepulauan Nias tetap tersedia dan terkendali sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen. Bulog menambah distribusi Minyak Kita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SP2KP. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia. Penambahan pasokan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran. Pimpinan Perum Bulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Perum Bulog KC Nias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
12: Informasi terbaru yang kami dapat dari satu pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua stoknya kita itu akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya itu sementara di hold dulu ya. Karena kita fokus ke pasar-pasar tradisional dulu.
13: Itu karena apa Pak?
12: Karena gini, terlalu banyak indikator kesehatan kenaikan harga itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengambil langkah agar pasokan di pasar SP2KP dan pasar tradisional itu ditambah. Dan sementara untuk yang di luar pasar belum bisa disalurkan sementara memenuhi kebijakan lebih lanjut.
13: Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Gunung Sitoli, Rulis Sega, sangat menyambut positif langkah intervensi ini, terutama jika sempat terjadi fluktuasi harga di pasaran.
14: Semua pada bersyukur ya, dan juga sangat berterima kasih kepada pihak Bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kebutuhan di masyarakat saat ini, terutama bagian minyak. Semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi keuangan. Semua bisa mampu membeli dengan keadaan seperti ini, lebih murah minyak kita ini ya.
13: Selain memastikan ketersediaan pasokan, pihak Bulog juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau pembelian dalam jumlah berlebihan. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Polresta Pekanbaru menyelenggarakan apel Satgas Anti Narkoba serta meminta seluruh pihak untuk bersinergi guna memberantas peredaran narkoba di Kota Pekanbaru. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
15: Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta memimpin apel Satgas Anti Narkoba di halaman Mall Pelayanan Publik Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penyampaian capaian pemberantasan narkotika yang telah dilakukan Satgas sepanjang tahun 2026. Apel diikuti oleh personil Polri, TNI, BNN, pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru menyampaikan berdasarkan data yang dipaparkan sejak Januari hingga Juni 2026, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru telah mengungkap 74 kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Dari kasus tersebut, petugas mengamankan 118 tersangka, 4 diantaranya merupakan berstatus anak.
16: Kami telah berhasil mengungkap 74 kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Ini berarti sekira hampir setiap 2 hari berhasil diungkap 1 kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi memang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap 2 hari ini yang terungkap setiap 2 hari ada penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru.
15: Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Kota Pekanbaru Kombes Pol Wawan memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
17: Sehingga masalah penanganan narkoba ya di sini kita berkolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat ya di sini bukan hanya BNN, bukan hanya Polresta, ada TNI, ada Satpol, ada Bea Cukai, termasuk ada dari Granat, ya termasuk ya dari bandara juga, ya semua terlibat sehingga semua berkolaborasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini membantu kita semua di dalam ya pencegahan terhadap peredaran narkoba.
15: Melalui kegiatan apel tersebut, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan, penindakan dan rehabilitasi guna mewujudkan Pekanbaru yang bersih dari narkoba. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 9 DPR, Nuroji, menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk mencegah timbulnya penyakit kronis. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
18: Orang yang tadi kita ketemu sorenya udah meninggal ya, karena itu tadi dia pikir dia sehat karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ.
19: Anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan guna mencegah timbulnya penyakit kronis. Menurutnya, akibat masyarakat jarang melakukan pemeriksaan kesehatan, banyak penyakit kronis seperti jantung terdeteksi saat telah memburuk. Mengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan, pihaknya mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG milik pemerintah. Hal ini penting sebagai upaya pencegahan atau preventif timbulnya penyakit kronis.
18: Jangan kita tahu-tahu pusing, kita ini sering salah kaprah ya. Pusing ya banyak penyebab, masuk angin lah, terus mau flu gitu. Padahal pusing itu bisa darah tinggi loh. Kolesterol tinggi, itu banyak kejadian orang yang tadi kita ketemu sorenya udah meninggal, ya karena itu tadi dia pikir dia sehat karena dia tidak pernah cek. Jadi pentingnya di situ, minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh, saya ternyata punya gula di atas normal lah itu.
19: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program CKG setidaknya dilakukan minimal satu kali dalam setahun.
20: Itu ya, dulu memang CKG itu pas hari ulang tahun saja, tapi dengan dengan peraturan yang baru itu, jadi kita tidak hanya saat ulang tahun tapi bisa setiap tahun, setiap saat. Malah ya, kalau yang kayak hipertensi itu kan harus rutin ya kan. Cuman kan ada itu lagi, ada orang yang takut tadi, minimal dia harus satu kali lah gitu loh, untuk tahu kan mereka tuh ada sakit atau tidak. Alhamdulillah sih kalau saya.
19: Guna menjaga kesehatan masyarakat, diharapkan membudayakan berperilaku hidup sehat dalam keseharian, yaitu dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, dan rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina Timur dari Filipina bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Timur Filipina hingga Filipina bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sementara itu, daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Selatan, di Laut Jawa, di Samudra Hindia Barat Lampung, dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dari Kalimantan Tengah bagian utara hingga Kalimantan Barat bagian utara, di Laut Flores, dari Laut Flores hingga Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Tengah, dan di Papua Selatan bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Bandar Lampung dan Banjarmasin, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Medan, Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, dan Jakarta, serta potensi petir di wilayah Bengkulu. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Manado, kemudian potensi hujan sedang di Sorong, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, serta potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Kupang, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini ada penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
1: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B, menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.com.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik kita pagi ini? Yang pertama soal strategi pasokan energi Indonesia di tengah kembali ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, baik itu untuk kapal dagang maupun juga kapal tanker. Nah, gimana kemudian pemerintah Indonesia juga mengantisipasi penutupan Selat Hormuz kembali oleh Iran untuk pasokan energi nasional. Kemudian kita hadirkan juga nanti ya siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Amerika Serikat versus Paraguay. Kemudian kita pantau juga nanti bagaimana semarak Piala Dunia di sejumlah daerah. Yang keempat, Surabaya menjadi model nasional pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut. Kemudian juga yang terakhir, pemerintah memberikan subsidi kedelai Rp2.000 per kilogram. Ini sehubungan dengan naiknya komoditas ini ya di pasaran saat ini yang harganya, informasi terakhirnya, antara Rp11.000 sampai dengan Rp13.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp8.500 sampai dengan Rp9.000 per kilogram. Ini disebut juga memukul para pengusaha tempe dan tahu nasional. Oleh karena itu, pemerintah kemudian memberikan subsidi kedelai Rp2.000 per kilogram ya, mengantisipasi naiknya inflasi akibat kenaikan harga dan juga untuk menjaga keberlangsungan usaha tahu tempe di tanah air. Baik, ada Pak Kendi di Toli-Toli dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Dua-duanya dari Toli-Toli ini ya. Yang pertama, baik, kita ke Pak Kendi dulu. Pak Kendi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Kendi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini, Pak?
2: Alhamdulillah, Toli-Toli pagi ini sangat cerah.
1: Cerah cuaca ya. Baik, mau komentar yang mana, Pak Kendi?
2: Saya mau ngantar Piala Dunia.
1: Piala Dunia, silakan, Pak Kendi.
2: Alhamdulillah, mumpung apa, untung ada RRI. Tapi yang saya mau sampaikan, yeah, live itu sepak bolanya Pro 3-nya menghilang.
1: Oh, begitu.
2: Ya. Yeah. 41 Pro 1 Toli-Toli.
1: Oh, oke. Okay. Jadi Bapak kalau mendengarkan langsung dari Pro 3-nya tidak dapat begitu ya?
2: Ya dapat.
1: Oh, nanti ya.
2: Baru Pro 3 ada.
1: Oh, sejak kapan itu, Pak?
2: Sejak pembukaan.
1: Oh, sejak pembukaan. Enggak, hilangnya siaran RRI Pro 3 di Toli-Toli sejak kapan? Ya, Bapak rasakan?
2: Iya, tadi subuh tidak.
1: Oh, baru pas pembukaan Piala Dunia begitu ya?
2: Ah, oh, okay. Cuma Piala Dunia. Tapi kalau baik begitu, tapi tetap disiarkan oleh Pro 1.
1: Iya, tapi ya langsung dari Pro 3-nya yang Bapak tidak dapat begitu ya, ya lewat streaming barangkali cuma begitu ya.
2: Tidak dapat di radio Pro 3-nya, cuma dapatnya Pro 1.
1: Oh.
2: Jadi
1: dengarnya
2: Pro 1.
1: Baik.
2: Itu kan juga di TVRI, tapi TVRI juga kayak terkesan di atas, tidak pernah disiarkan.
1: Oh ya, baik Pak Kendi. Nanti kami sampaikan ya Pak Kendi ke bagian teknik kami ya, ya Pak Kendi ya.
2: Ya, oke,
1: terima, ya, terima kasih banyak Pak Kendi. Ini mungkin lewat streaming ya untuk memantau langsung Pro 3 RRI. Baik, ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
3: Sehat terus, semangat.
1: Terima kasih untuk banyak. Alhamdulillah. Bagaimana Mbak Yanti kabarnya pagi ini?
3: Oh, kabar saya alhamdulillah sehat.
1: Sehat terima ya, kasih. Semua ya.
3: Semoga juga Bung Tani baik dan
1: selalu
3: sehat ya untuk semua pendengar juga. Ya,
1: yeah.
3: Semangat di akhir pekan.
1: Silakan Mbak Yanti, mau komentar yang mana?
3: Itu nomor satu topiknya bagaimana?
1: Oh, itu Selat Hormuz ditutup lagi oleh Iran. Jadi aduh, Indonesia berupaya cari pasokan energi nasional ke tempat lain selain dari Timur
3: ya,
1: Tengah.
3: Semoga semoga gimana ya, apa ya, pemerintah bisa ini ya, semoga bisa cepat-cepat inilah ya, ada kabar baik besok-besok ya. Jangan sampai berkelanjutan. Berhubung juga kita akan memperingati Hari Angin Sedunia itu ya, yeah, di tanggal 15 Juni. Semoga energi angin, pokoknya semua kita
1: energi baru terbarukan ya, begitu ya.
3: Ya, yeah, yeah, masyarakat khususnya umat bisa menikmati ya, yeah, itu aja. Terus yang tentang Piala Dunia, sama keluhan dari teman-teman pemuda juga seperti itu, banyak yang dengar
1: kan, apa itu teman-teman kita ya,
3: yeah, sejak kemarin tuh siaran Pro 3 menghilang-hilang
1: ya, gitu ya. Jadi streamingnya yang menghilang ya, Mbak Yanti ya.
3: Benar, ya. Tapi mereka kan senangnya dengar Pro 3 itu lebih jelas.
1: Karena ya, lebih seru ya.
3: Kadang juga kalau relay warta berita atau apa itu Pro3
1: oh, begitu. Oke, baik, nanti kami sampaikan ke bagian teknik.
3: Kami pendengar setiap Pro3 itu banyak di daerah, jadi pengen terus Pro3 terus mengudara untuk kami semua. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Pak Yati.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
4: Pagi, Bang.
1: Pagi, Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
4: Makassar cuaca agak dingin karena dua hari diguyur hujan.
1: Oh, begitu ya. Baik, mau komentar yang mana, Pak Wibi?
4: Itu nomor satu tadi.
1: Nomor satu, ya.
4: Iya. Ya, ini di Makassar, Bang.
1: Iya.
4: Kalau saya perhatikan, kalau pagi begini itu kendaraan-kendaraan truk yang menggunakan solar antri, Bang. Cukup panjang.
1: Oh, begitu.
4: Iya.
1: Sejak berapa hari, Pak, antri seperti itu, Pak?
4: Sudah
1: agak lama juga begitu ya?
4: Iya,
1: oh,
4: saya tidak
1: okay.
4: tahu apakah kekurangan BBM atau tidak. Solar ini saya tidak tahu, tapi yang jelas
1: coba nanti kita pantau ya, Pak, bagaimana kemudian, pasokan solar ya di Makassar ya.
4: Kemudian ya, selanjutnya, Bang.
1: Iya.
4: Kalau di Makassar ini kan ada pasang bendera peserta Piala Dunia.
1: Iya.
4: Kalau negara itu gugur, benderanya dicabut. Kan berarti sudah gugur ya.
1: Iya.

0: Ya. Silakan Pak, mau komentar yang mana?
1: Ya, review, minta tolong direview.
0: Oh ya, yang pertama soal penutupan Selat Hormuz, bagaimana strategi pemerintah untuk menjaga pasokan energi nasional. Kemudian nanti siaran langsung Pak, Piala Dunia Amerika Serikat versus Paraguay pukul 8 nanti pertandingannya. Okay. Kemudian juga kita angkat tema model nasional tambah plastik Rp2.000 per kilogram karena harga kedelai naik. Kelihatannya para pengusaha tempe tahu sudah mulai agak goyang ini.
1: Iya, iya. Begini, gini saya mengenai produk dalam negeri aja mengenai kedelai.
0: Yeah.
1: Semestinya gini, kan pemerintah dulu kan stop import mengenai beras kan.
0: Yeah.
1: Kenapa tidak sekarang diterapkan stop istilahnya import kedelai, bagaimana sekiranya menggalakkan produk dalam negeri seperti bawang putih, apalah segalanya. Karena ini istilahnya untuk mahalnya produk dalam negeri itu karena karena impor.
0: Impor ya, betul. Ya,
1: karena impor. Jadi biaya untuk biaya produksi dalam negeri itu akhirnya mengembang gitu.
0: Iya.
1: Mahal. Gitu. Bagaimanalah sekiranya produk dalam negeri itu tidak mati istilahnya. Ya. Tidak seperti waktu pemerintahan Pak Jokowi dulu kan meludak impor semua, akhirnya semua termasuk UMKM saya ini kan mati dulu.
0: Oh. Ya, apa usahanya itu, Pak Taufik waktu itu, Pak?
1: Kenapa?
0: Usahanya apa?
1: Saya ini interior.
0: Oh, interior.
1: Iya, seperti necklace apa segala macam kan, sarung-sarung Bali apa.
0: Iya.
1: Ya gitu.
0: Baik, aja. Baik, kalau begitu Pak Taufik. Terima kasih banyak ya Pak Taufik ya. Ya, pagi Pak. Jadi pemerintah memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram melalui Perumbulok untuk menjaga stabilitas harga kedelai di tengah pelemahan rupiah dan juga tingginya ketergantungan impor komoditas tersebut. Jadi harga kedelai di pasaran Indonesia saat ini berkisar antara Rp11.000 sampai dengan Rp13.000 per kilogram. Fluktuasi harga ini memang dipengaruhi oleh tingginya biaya impor bahan baku akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Karena sebelumnya harga kedelai impor berada pada kisaran Rp8.500 hingga Rp9.500 per kilogramnya. Hal ini dirasakan oleh para pengusaha industri tempe tahu telah memberikan lonjakan biaya produksi hingga 15 sampai dengan 20%. Nah, nanti kita pemberian subsidi ini. Baik, ada Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Arianto, pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Tom. Pak Yanto. Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Pagi ini cerah nih, Pak.
0: Cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana, Pak Haryanto?
2: Nomor satu.
0: Nomor satu, silakan.
2: Di tempat saya nih, Bang, ya. Lampu penerangan jalan umumnya bertenaga surya itu, Abang.
0: Iya. Oh, begitu, Pak. Banyak yang pakai tenaga surya begitu, ya?
2: Iya, di pinggir jalanin oleh pihak pemerintah itu kan, Bang. Iya. Ini abang ya, yang namanya energi fosil itu ya abang ya, minyak bumi, gas, kemudian batu bara itu suatu hari akan habis itu ya abang, habis. Kemudian dampaknya terhadap lingkungan juga kan abang, pemanasan global karena ada emisi karbon di situ abang, ya kan, melepaskan CO2 dan itu bisa menyebabkan perubahan iklim dan juga global warming. Kita perlu memfokuskan ya Bang terhadap
0: diversifikasi energi lewat energi baru terbarukan begitu ya.
2: EBT itu Abang ya kan kita banyak kok melimpah di negara kita, ada geotermal, ada tenaga angin, tenaga surai seperti saya sebutkan tadi ya kan di tempat saya. Kemudian apalagi arus laut, gelombang laut kan bisa dimanfaatkan. PLTA aja kita banyak ya kan Abang ya.
0: Pakai tenaga 80% kan? Sekarang masih pakai batu bara Pak. Untuk listrik.
2: Iya, maksud saya tadi PLTA mungkin juga pilihan yang belum biasa itu ya Abang, tenaga nuklir Abang.
0: Ya kan walaupun pengembangan sekali lagi Pak. Iya.
2: Walaupun kita masih dibayangin kayak bom Hiroshima dan Nagasaki itu Abang ya kan, itu kan ketakutan. Cuma kita gimana tingkat keamanan kita kan enggak biasa dengan nuklir itu. Nah, itu akhirnya kan di psikologis kita kan terbayang bom itu yang menakutkan itu. Nah, itu jadi banyak pilihan-pilihan energi yang ramah lingkungan Abang ya kan. Yang bumi kita tetap aman, tetap pokoknya.
0: Baik,
2: aman
0: Pak Yanto.
2: Terima
0: kasih banyak ya Pak Yanto ya. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi juga Bang.
0: Jadi realisasi capaian bauran energi baru terbarukan nasional saat ini memang disebut naik signifikan ya, dari 15.75% sekarang ini angkanya di 18.3%. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra pagi Bu.
1: Selamat pagi,
0: Bu Indra.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Cirebon cerah banget.
0: Oh, cerah cuaca hari ini ya.
1: Iya, alhamdulillah. Dan ini suara Pro 3 ini jelas didengar. Betul kata teman-teman tadi juga bahwa apa saat pembukaan
0: ya.
1: Iya, pembukaan itu aja sudah apa? Hilang suara.
0: Oh, ada begitu, gangguan di streamingnya begitu ya, Bu ya.
1: Iya, juga,
0: ya?
1: Begitu suara Bung Tengo dan Mbak Luna Elia itu.
0: Yeah.
1: Tapi alhamdulillah ibu telepon ke RRI Pro 3.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak sampai 5 menit suaranya sudah muncul lagi Bung Zeni.
0: Yeah.
1: Dan sekarang ibu terus mendengarkan siaran itu. Jadi apa visualnya dari TVRI itu suara reporter lebih seru sih dari Pro 3 dan juga bisa komentar. Jadi ada ini nenek-nenek nih ingin aja.
0: Wah, nanti hari ini jam 8 lebih seru lagi Bu, karena komentatornya nanti ada Pak Yanto Prawiro Negoro, salah satu legend komentator bola RRI.
1: Begitu. Wah, asik dong, nanti ibu ikuti terus. Iya
0: ya.
1: Dan mengenai ini apa kedelai Bung Zeni. Nah, kalau pemerintah berniat mensubsidi kedelai itu, kenapa enggak dari awal kan kita juga memproduksi kedelai yang konon lebih gurih dari kedelai impor itu.
0: Tapi bijinya lebih kecil-kecil Bu dibandingkan kedelai impor itu masalahnya, problemnya.
1: Harganya lebih mahal.
0: Mahal, betul. Iya, lebih mahal.
1: Nah, kalau pemerintah berniat dalam tanda kutip memajukan, kenapa tidak itu aja diberi subsidi lalu ditingkatkan supaya tampilannya lebih besar-besar. Pada akhirnya kan tidak kita tidak usah impor lagi. Nah, seperti beras juga. Tadinya impor. Setelah dikelola dengan benar dan dibantu sedemikian rupa, malah kita
0: ekspor ke Malaysia, Bu.
1: Nah, sekarang mudah-mudahan kedelai juga begitu. Masa tidak bisa? Iya, itu aja Ibu.
0: Baik, Bu Indra. Terima kasih banyak ya, Bu Indra ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, pagi.
2: Selamat pagi, Bu Seni. Kalau saya mendengarkan suara Anda, betul-betul terkesima sekali.
0: Bagaimana kabarnya Purwokerto?
2: Cuaca cerah.
0: Cerah ya.
2: Kemarin
0: ya.
2: Hujan, walaupun ya kira-kira seperempat jam lah.
0: Ya.
2: Tapi yang punya sawah di kawasan pada hujan jadi bisa tertolong.
0: Ya, betul Pak. Pak Dasun mau komentar yang mana?
2: Aduh, Bung sini, saya ikut bunga, saya ikut seneng. Kalau nggak salah itu katanya harga kedelai subsidi apa?
0: Karena harga kedelai sekarang ini lagi mahal, makanya pemerintah memberi subsidi Rp2.000 Pak untuk kedelai.
2: Aduh, ya mudah-mudahan ya seandainya nanti betul-betul jadi kenyataan. Itu seharusnya yang dia tukang bikin tahu nanti jualnya yang murah dong. Jangan sampai bakalnya dikasih murah, jual tahunya mahal. Itu ya tidak benar.
0: Atau ukurannya normal lagi, jangan dikecilkan lagi begitu ya.
2: Ya, paling tidak normal lagi. Terima kasih
0: banyak ya Pak Dasrun ya. Pagi Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lewatkan ya, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita hadirkan pertandingan antara Amerika Serikat melawan Paraguay dalam fase grup untuk Piala Dunia 2026. Baik, berikutnya ada pendengar kita Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, selamat pagi Pak. Pak Matauli. Ya, kita ke Pak Arifanto di Bualemo. Pak Arifan, pagi.
3: Ya, pagi.
0: Pagi, Pak Arifan. Bualemo, Gorontalo, bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Bualemo cerah pagi ini.
0: Cerah cuaca ya, baik. Ya. Mau komentar yang mana, Pak Arifan?
3: Ini tentang kedelai.
0: Kedelai ya, silakan komentarnya.
3: Impor lagi ya, nanti ini ya.
0: Ya, kita memang masih impor, Pak, kedelai, Pak. Ya. Hampir 90% lebih lah gitu masih impor itu.
3: Masih impor.
0: Ya.
3: Sebenarnya kan tersedia ya, kedelai di Indonesia tersedia.
0: Ya.
3: Cuman yang harganya yang mahal gitu kan. Nah, gimana nih harganya ini? Maksudnya pemerintah yang beli, ya. Terus yang itu disubsidi gitu loh.
0: Ya.
3: Kan harus kita impor, kan kita harusnya kita yang ekspor gitu ya. Kan. Ini malah impor lagi, tapi nggak apa-apa ya. Ini mudah-mudahan bisa menekan harga kedelai yang saat ini sementara mahal ya.
0: Yeah.
3: Kemudian ini kan tujuannya kepada para perajin
0: tahu tempe.
3: Karena hampir semua daerah ini tahu sama tempe ini harganya lagi kurang lagi kurang stabil gitu ya.
0: Yeah.
3: Dan mudah-mudahan ini segera ya bisa dirasakan oleh mereka para pelaku usaha tahu dan tempe.
0: Iya.
3: Jadi, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Rifan. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat juga Pak. Mau komentar yang mana Pak Matauli?
4: Itu mengenai apa namanya Surabaya itu.
0: Oh, contoh untuk pencegahan sampah masuk ke laut sama plastik.
4: Iya, saya pikir. Mumpung ini apa namanya kerjasama Pak Prabowo ke Prancis gitu ya, mungkin ada teknologi yang bisa dicontek Bung Zaini, bagaimana nanti sampah ini bisa didaur ulang lagi menjadi organik, ya, menjadi listrik terbarukan, itu kan niatnya Pak Prabowo ya, swasembada begitu kan dari sampah, apalagi kedelai nih, kedelai dan gandum. Kalau gandum itu kan roti ya, dan turunannya kalau kedelai itu tempe, tahu. Saya pikir tropis kita cocok nih teknologinya kalau diminta contek lagi sama ya Amerika lah ya sebagai import kita gitu. Jadi nomor satu itu terjawab Bung Zaini. Walaupun Strata Hormuz ditutup kan kita kan masuk ke negara forum BRICS ya kan, APEC, ASEAN, G7 itu dimaksimalkan. Berunding diskusi, kalian Strata Hormuz ditutup, apa solusi kalian kawan-kawan BRICS, kawan-kawan APEC. Saya pikir kita libatkanlah Kemenlu kita, ATC luar negeri kita yang ada di negara Eropa, Asia, di mana forum-forum kita itu bergabung, Bung Zeni. Jadi masalah-masalah dalam negeri, mau masalah sampah, mau kedelai, gandum, itu tetap ada solusi. Dan kita nggak jadi negara pengimpor terus, tetapi produksi sendiri. Karena bahan mentah yang disebutkan itu semua ada di kita. Cuman memang karena kita nggak mau niat aja gitu, mau instan dan cepat gitu. Saya pikir nanti kita dengarlah dari
0: sumber. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
5: Pagi,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini Pak Upi?
5: Alhamdulillah, Bone masih mendung.
0: Mendung ya, cuaca ya.
5: Hujan kemarin mulai pagi sampai siang.
0: Oke, okay. Mau komentar yang mana, Pak Upi?
5: Komentar yang mana ya? Komentar yang tentang Piala Dunia yang Amerika.
0: Yang Strata Hormuz. Amerika Paraguay. Piala Dunia.
5: Mudah-mudahan nantinya. Ada, saya mengharap mudah-mudahan sebentar lancar dan tidak ada gangguan, tidak ada pemadaman listrik juga.
0: Tapi jagokan yang mana nih Pak Upi? Amerika atau Paraguay? Karena tuan rumah Amerika kelihatan dapat dukungan penonton besar ini nanti ini. Itu mungkin yang jadi keunggulan Amerika ya. Penontonnya, supporternya lebih banyak mungkin gitu ya.
5: Sebenarnya bukan timnya bukan dengan
0: siapa unggulannya? Pak Upi, tim unggulannya yang mana?
5: Saya pastinya dari Asia sendiri ya.
0: Korsel atau Jepang begitu?
5: Ya, Jepang ke Korea.
0: Yang kedua
5: tentang
0: subsidi kedelai.
5: Sebenarnya saya sebagai masyarakat petani bahasa ini kalau ditanya saya jujur artinya saya memberi subsidi tapi artinya mendongkrak kedepannya bagaimana produksi kedelai kita berkualitas dan bisa bersaing di pasaran karena jangan terus-terusan mengimpor karena ini kan istilahnya mematikan mata pencaharian petani. Walaupun artinya kualitas di Indonesia kalah dengan
0: impor.
5: Artinya kan semestinya perlu
0: dikembangkan lah begitu ya.
5: Biar berkualitas lagi. Malah saya begini pasti risiko banyak kelakar begini. saya punya keluarga betul, saya kadang-kadang kasih makan, kasih tempe dengan tahu, dia bilang, tempe tahu lagi. Kau kira tempe tahu itu makanan murah, ini makanan impor ini. Bahannya dari luar negeri ini. Ya, jadi begini, mudah-mudahan
0: tentunya ada pasal. Baik, Pak Ovi.
5: Mudah-mudahan kualitas kedelai kita bisa ada bersaing dengan kedelai impornya.
0: Ya. Baik, Pak Ovi. Terima kasih banyak ya, Pak Ovi ya. Ya, waalaikumsalam, Pak Ovi. Menarik kata Pak Ovi ya, kalau ada keluarga yang mengeluh, kok tempe tahu lagi. Kata Pak Ovi, tahu tempe ini bahannya dari impor loh kedelainya. Baik, terima kasih banyak ya, Pak Ovi ya. Ada Pak Jari di Lampung Tengah. Pak Jari, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Jari. Ya, kita lewati Pak Jari ya, terputus. Ada Pak Dula di Jakarta Utara. Pak Dula, pagi, Pak.
6: Selamat pagi,
0: Pak. Pagi, Pak Dula. Marunda, bagaimana kabarnya Jakarta Utara pagi ini, Pak?
6: Redup, Pak, dingin.
0: Oh, redup. Mendung ya cuaca ya. Ada komentar ya dengan topik yang sudah kita siapkan, Pak Dula?
6: Enggak, udah cuma segitu aja.
0: Oh, begitu aja, ya. Baik, kalau begitu Pak Dula, terima kasih banyak ya Pak Dula ya.
6: Terima kasih,
0: pagi, Bapak. Pagi, Pak Dula. Nah, jangan lewatkan nanti pada pukul 8 kita hadirkan pertandingan fase Grup D Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat versus Paraguay yang dijadwalkan kick off-nya pada hari ini ya, 13 Juni 2026 pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai salah satu tuan rumah, Amerika Serikat dibebani tekanan besar untuk membuka kompetisi dengan hasil positif. Dukungan puluhan ribu supporter di stadion diharapkan bisa menjadi faktor penting bagi tim asuhan Mauricio Pochettino untuk memenangkan pertandingan tersebut. Sementara Paraguay akan datang dengan karakter berbeda, di mana tim asuhan Gustavo Alfaro ini dikenal kuat dalam bertahan dan hanya kebobolan 10 gol dari 18 laga kualifikasi zona CONMEBOL. Paraguay hanya kalah 2 kali dalam 13 pertandingan kualifikasi. Konsisten ini membuat mereka menjadi lawan yang diprediksi akan sulit untuk ditaklukkan. Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya. Satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya satu bulan ya Pak Tomsi ya satu bulan penataan yang baik itu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan.